Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat inspiratif semua. Saya Lucy, live dari Surabaya, kembali hadir menemani malam.

tepat pada pukul 23.07. Saatnya Ghost Station. Program Inspi Radio yang membahas hal-hal horor, mistis, serta urban legend. Kali aja sobat inspiratif ingin share kisahnya, silakan share via email gs@inspiradio.id. Oh iya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Selalu patuhi protokol kesehatan and stay safe. Baik, seperti biasa.

menjaga rumah dari

saat-saat seperti inilah ketika seluruh indera bekerja dengan maksimal. Malah, terkadang indera keenam juga berjalan tanpa perintah, merasakan apa yang seharusnya tak dirasakan.

teriakan anak-anak kecil diiringi dengan suara tetapuan bertalu-talu terdengar dari luar. Ramai jadinya.

Akhirnya aku bisa bernapas lega. Selesai semuanya. Walaupun mungkin hanya untuk sementara. Setelah sudah cukup waktu untuk menenangkan diri, aku bangkit dari tempatku duduk dan melangkah keluar kamar. Tapi tetap saja langkahku masih agak tertahan. Keberanian masih berpacu melepas dari belenggu ketakutan yang satu atau dua jam yang lalu memenuhi pikiran dan perasaanku. Ruang tengah yang besar ini sepi dan kosong seperti seharusnya. Ruang tengah yang menyambung jadi satu dengan meja makan serta dapur. Seperti seharusnya yang tadi ku bilang, ya memang sudah seharusnya sepi dan kosong, karena di dalam rumah besar ini hanya ada aku saja, gak ada orang lain. 2 jam sebelumnya, aku mengalami peristiwa seram di sini. Peristiwa yang cukup membuat goyahnya hari. Aku mendengar langkah kaki tak bertuan yang seperti berjalan ke sana kemari ke setiap sudut, langkah atas dan bawah. Ditambah dengan sesekali suara pintu terbuka, aku yang sedang sendirian di rumah besar ini jadi semakin tenggelam dalam ketakutan di situasi mencekam. Untungnya malam bergulir menjadi dini hari, kemudian tiba waktu sahur, situasi mendadak tenang kembali.

Rom, ini baru aja sampai. Jangan lupa kasih makan Leon ya. Oke Om, tenang aja. Gak usah mikirin rumah dan kucing. Selamat menikmati mudik di kampung halaman. Itulah percakapanku melalui telepon dengan Om Gilang, adik dari ibuku yang nomor 4.

Bersama istri dan seorang anak perempuannya, Om Gilang tinggal di sebuah rumah besar di kawasan Bogor, di perumahan sekitaran Baranang Siang. Rumah ini baru sekitar 1 tahun dimiliki oleh Om Gilang.

Oh iya, aku Romi. Aku mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Aku akan menceritakan satu peristiwa yang aku alami beberapa tahun yang lalu. Pada pertengahan tahun 2018, bertepatan dengan datangnya bulan Ramadan, aku yang sedang libur kuliah diminta tolong oleh Om Gilang untuk menjaga rumahnya karena dia dan keluarga harus segera pulang kampung ke Palembang karena ada keperluan mendadak. Aku tentu saja tak bisa menolak, tak enak hati untuk bilang enggak. Ya udah, dengan agak sedikit berat, aku menyanggupi permintaan Om Gilang.

Kamu berani, Rom, tinggal di rumah Om Gilang sendirian? Coba kamu ajak teman atau siapa gitu. Rumah Om Gilang kan jauh, Bu. Di Bogor. Tak ada temanku yang mau. Tak apalah, aku sendirian aja. Kamu tak takut, Nak? Takut apa, Bu? Ibu ini ada-ada aja. Syukurlah kalau kamu berani. Jangan tinggalkan ibadah ya. Kalau bisa, sempatkan sholat malam dan mengaji di situ, biar tak terlalu kosong. Begitulah percakapan dengan ibu melalui telepon. Ketika beliau menanyakan kabarku yang dimintain tolong oleh Om Gilang. Menangkap ada keanehan dalam kalimat-kalimat yang beliau lontarkan. Aku sih kurang lebih bisa menangkap apa yang akan ibu sampaikan walau tak secara langsung. Ya, aku pahamlah. Pada intinya, aku sudah pernah mendengar cerita dari keluarga besar mengenai rumah yang baru ditinggali oleh Om Gilang dan keluarga selama 1 tahun belakangan ini. Aku juga sudah 2 kali datang berkunjung. Menurutku, rumahnya sangat besar, bertingkat, walaupun halamannya tak terlalu luas. Dan jarak dengan rumah di sebelahnya pun agak rapat. Tapi tetap saja rumah yang besar.

Entah bagaimana cara menjelaskannya. Menurut aku, suasana rumah ini tak begitu nyaman. Beberapa bagiannya seperti mati, tak ada pergerakan udara, dan sepertinya jarang sekali dilalui oleh penghuninya.

menginap dengan berbagai alasan. Tapi yang utama waktu itu karena aku kurang nyaman aja kalau harus tidur di kamar atas.

nyaman kenapa? Ya, karena Om Gilang baru saja pindah dan menempati. Keadaan rumahnya masih belum tersentuh sepenuhnya, apalagi yang lantai atas. Dengan alasan itulah, akhirnya aku memaksa untuk pulang ke Jakarta, walaupun hari sudah larut malam.

berhembus cerita juga di keluarga besar. Katanya rumah Om Gilang itu angker dan ada hantunya. Begitu katanya. Ada keluarga salah satu tanteku yang katanya mengalami kejadian seram ketika menginap di rumah itu. Ada penampakan hantu, entah apa bentuknya. Adik-adik sepupuku yang masih kecil juga seringkali menangis. Gak jelas atau malah gak bisa tidur semalaman. Dan juga yang termasuk cukup aneh, dalam waktu kira-kira 1 tahun tinggal di rumah itu, Om Gilang sudah berganti ART sebanyak 3 kali. Dengan alasan yang kami semua gak tahu. Malah, ART terakhir pergi tanpa memberi kabar sebelumnya. Padahal, baru aja 2 minggu bekerja. Kan aneh.

gak ada apa-apa kok. Cuma perasaan kalian aja itu. Begitu Om Gilang bilang ketika ditanya tentang rumor keangkaran rumahnya. Ya begitulah, mungkin karena Om Gilang dan keluarga sudah kadung jatuh cinta, jadinya ya mereka betah-betah saja. Sampai akhirnya, pada satu Ramadan, aku harus tinggal beberapa hari di rumah ini dan merasakan beberapa keganjilan dari yang biasa saja sampai dengan yang benar-benar sampai menguji keimanan.

Pintu kamar aku biarkan terbuka sedikit, karena Leon selalu mengeong keras-keras kalau aku menutupnya. Kalau pintu terbuka seperti ini, dia bisa warawiri keluar masuk kamar dengan bebas. Lucu, senang aku melihatnya. Leon adalah kucing kesayangan Om Gilang sekeluarga. Kucing gemuk, corak hitam putih. Leon termasuk kucing yang mudah jinak dengan semua orang. Masih jam setengah 10. Sesampai di rumah, sepulangnya dari masjid, aku sempatkan diri untuk bersantai di tempat tidur sambil memainkan ponsel. Nasi bungkus yang aku beli dalam perjalanan pulang tadi sudah aku taruh di meja makan. Belum berhasrat aku untuk memakannya. Dari awal sebelum masuk Ramadan, seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya, aku berniat untuk memperbanyak ibadah di bulan suci ini. Salah satu yang akan aku maksimalkan adalah salat malam dan mengaji setelahnya. Makanya, apapun yang terjadi di sini, di rumah ini, aku tak boleh kalah. Kalah dengan ketakutan akan hal-hal gaib, menyeramkan. Gak mau rasa takut mereka jadi melebihi ketakutanku akan dosa, atau malah menghalangi untuk beribadah mendapatkan pahala. Itu tak boleh terjadi. Ini bulan suci penuh berkah dan ampunan. Kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Makanya, malam ini aku berniat untuk sholat malam nanti. Padahal, jam 10 pun belum. Tapi tiba-tiba kantuk datang menyerang. Dengan ponsel masih di tangan, akhirnya aku tertidur lelap

berteriak keras, dia duduk persis di depan pintu kamar yang masih dalam keadaan terbuka, membuat aku jadi terjaga. Tapi Leon tak menghadap ke kamar, dia malah duduk menghadap ke arah tangga sambil seperti memperhatikan sesuatu dan terus menyeong. Aku bertanya-tanya, apa yang sedang Leon tatap? Ada apa di tangga? Leon, ada apa? Aku coba memanggilnya. Mendengar suaraku, Leon menoleh ke arahku dan langsung berlari pelan, menghampiri, lalu lompat duduk di pangkuan. Wajahnya kelihatan panik, ada kegusaran. Udah, jangan takut, aku bilang begitu sambil mengelus kepalanya. Setelah itu, Leon berangsur tenang. Ah, lapar. Karena ketiduran tadi, aku jadi belum sempat makan malam. Sudah jam 12 lewat tengah malam. Kemudian melangkah menuju meja makan. Aku langsung buru-buru menyelesaikan makan, lalu meninggalkan meja makan yang letaknya persis di depan tangga. Setelah itu, aku menyalakan televisi, berharap pikiran bisa teralihkan, menghilangkan kekhawatiran. Ketika aku sudah duduk di sofa ruang tengah depan TV, ternyata Leon masih saja di tempatnya, duduk dekat meja makan, menghadap dan terus memperhatikan tangga. Telinganya bergerak keras seperti sedang menangkap suara. Sementara itu suara tuk-tuk masih saja sesekali terdengar. Aku terlihat seperti gak takut, seperti pemberani. Padahal tak seperti itu. Aku juga penakut, sangat penakut malah. Gak berani kalau harus benar-benar menghadapi atau melihat mereka.

Tapi aku berusaha sebisa mungkin. Ketakutan itu tak menggoyahkan iman, tak menghalangi beribadah. Aku sangat berusaha seperti itu. Makanya

sudah menunjukkan waktu di pukul 1. Ada getar dalam dada ketika harus melangkahkan kaki menuju kamar mandi di belakang untuk berwudu. Karena dalam perjalanannya, aku harus lewat depan tangga. Tangga yang sepertinya semakin lama semakin menyeramkan. Leon masih di tempatnya, duduk di depan tangga, memperhatikan jalur tangga yang berbelok ke kiri. Oh iya, sejak sore tadi, aku memang sengaja menyalakan semua lampu lantai atas, jadinya terang benderang sampai ke tangga. Setelah berwudu, aku lalu berjalan lagi kembali menuju ruang tengah. Dalam perjalanan inilah, ada sesuatu yang menarik perhatian. Ketika sudah berada persis di depan tangga, aku melihat Leon masih saja duduk di tempat semula, masih terus memperhatikan tangga. Melihat kelakuan Leon inilah, akhirnya membuat rasa penasaranku memuncak. Aku kemudian ikut menoleh dan memperhatikan ke arah tangga, mencoba cari tahu apa yang sedang diperhatikan oleh kucing lucu ini. Awalnya, aku sama sekali tak melihat ada keanehan. Tangga tentu saja dalam keadaan kosong. Gak ada apa-apa, gak ada siapa-siapa. Tapi setelah aku perhatikan lebih seksama lagi, ternyata memang ada yang sesuatu. Tangga ke lantai atas ini berbelok ke kiri. Jadi kalau melihat dari bawah, kita tak bisa melihat langsung ke lantai atas. Hanya bisa melihat dinding di ujung tangga sebelum kemudian berbelok. Pahamkan ya. Nah, ketika memperhatikan tangga dengan seksama, ternyata aku melihat ada bayangan di tangga. Bayangan itu menjadi cukup jelas karena lampu lantai atas yang menyala terang.

melihat bayangan menyerupai orang yang sepertinya si empunya sedang berdiri di ujung tangga paling atas. Aku tak bisa melihatnya karena tangga berbelok ke kiri. Pikirku, siapa ya itu yang sedang berdiri di atas? Penasaran, khawatirnya itu benar-benar orang yang berniat jahat. Makanya aku memberanikan diri untuk memaksa kaki melangkah menaiki tangga. Perlahan aku melangkah satu demi satu anak tangga. Sementara bayangan itu masih saja terlihat jelas. Ketika sudah tinggal satu anak tangga lagi, aku langsung menoleh ke arah kiri, ke tangga atas. Dan langkah terkejutnya, ternyata gak ada siapa-siapa. Aku tak melihat ada apa-apa di atas tangga. Bayangannya juga sudah menghilang, tak terlihat lagi. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba aku merinding. Angin dingin entah dari mana berhembus pelan menerpa wajah dan tubuhku. Selesai? Belum. Berikutnya, aku mendengar ada suara lagi. Padahal, aku tak melihat ada siapa-siapa.

merasakan keadaan itu semua, aku mengurungkan niat untuk lanjut ke lantai atas, lalu buru-buru kembali turun. Leon gimana? Ia masih tetap di tempatnya, duduk diam di depan tangga. Di samping ujung depan ruang tengah, aku menggelar sajadah. Posisi sholatku menghadap lemari kayu besar yang bagian depannya berbahan kaca tebal. Mencoba untuk khusyuk, berkonsentrasi, aku kemudian memulai sholat malam. Ibadah pada tengah malam seperti ini sudah sering aku lakukan, bukan yang pertama kali.

bertubi-tubi menggoyahkan iman. Tapi aku tak menyerah. Terus berusaha menegakkan sholat, beribadah dengan konsentrasi penuh. Cobaan semakin menjadi-jadi ketika pada rakaat kedua, aku merasa akan kehadiran sesuatu. Dari pantulan kaca lemari, walau tak secara langsung, aku melihat ada sosok yang sedang berdiri diam di depan tangga. Yap, tangga yang posisinya berada di belakangku. Sosok ini, walau masih belum jelas, tapi aku melihatnya bentuknya sebagai seorang laki-laki. Dia berdiri diam menghadapku. Melihat itu, tentu saja ketakutan semakin menyeruak. Tapi aku gak menyerah, tetap berusaha untuk terus sholat dengan khusyuk. Ketika sudah dalam posisi berdiri setelah rukuk, entah kenapa, aku malah refleks melihat lemari. Sialnya, karena itulah, aku akhirnya bisa melihat secara langsung dari pantulan kaca, walau tak begitu jelas. Sosok itu benar laki-laki, sekilas seperti kakek-kakek bertubuh kurus. Dia bergerak jalan gontai menuju tempatku. Seram? Iya. Tapi aku terus melanjutkan sholat, berusaha untuk terus khusyuk. Selebihnya, aku tak lagi melihat ke depan, ke arah lemari. Lebih banyak menunduk sambil terus membaca bacaan sholat. Singkatnya, akhirnya sholatku selesai juga.

belum juga selesai. Dari awal, aku sudah berniat untuk langsung lanjut mengaji setelah selesai salat malam. Al-Quran sudah aku siapkan sejak tadi. Dalam hening malam, aku mulai mengaji. Pada prosesnya, sosok seram itu masih aku rasakan kehadirannya.

Suara tuk-tuk-tuk yang beberapa kali aku dengar di lantai atas, kali ini terdengar seperti ada persis di belakangku. Kadang di samping kanan, atau di samping kiri. Walau melihat secara tak langsung, aku merasa kalau sosok seram berwujud seperti kakek-kakek itu kadang seperti sedang berdiri dekat di belakangku, kadang di samping. Gerakan perpindahannya aku rasakan. Ia seperti terus memperhatikan aku yang sedang mengaji. Tapi di detik ini, rasa takutku berangsur hilang. Aku merasa seperti diberi kekuatan olehnya. Aku jadi lebih khusyuk mengaji. Lantunan ayat suci menggema pada seisi rumah. Yah, aku menang. Sanggup mengalahkan godaan yang menggoyah iman. Hingga akhirnya, tak terasa sudah masuk 3:30. Dari kejauhan, mulai terdengar teriakan anak-anak kecil membangunkan warga untuk sahur. Lengkap dengan tetapuan sebagai pengiring. Aku menyelesaikan mengaji, lalu bersiap untuk makan sahur.

memperhatikan sisi ruang tengah. Aku melihat Leon sudah terkulai tidur di kursi atas.

Oke, sekian cerita ini. Ini sih kutip dari kumbaran Free Story. Masih ada 15 menitan lagi. Oke, aku tambahin.

0: sebut saja aku Keiko. Selama ini, bila mendengar ataupun melihat dari medsos, pengalaman gaib seseorang yang berinteraksi langsung dengan makhluk tak kasat mata, aku hanya tertawa. Dalam hati saya berkata, alah, mana ada sih? Hello, sudah 2019 nih. Woi, heran deh. Masih ada saja orang percaya begitu-begituan. Well, to be honest, rasanya paling malas kalau mendengar pengalaman mereka yang memiliki indera keenam bercerita bertemu kuntilanak, pocong, dan sebangsanya. Mungkin aku dan sebagian besar netizen di Indonesia.
1: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
0: Menjadikan hal itu sebagai bahan lucu. Sampai akhirnya sebuah pengalaman menakutkan terjadi kepadaku dan tidak akan pernah kulupakan peristiwa ini. Hal ini menyadarkanku bahwa mereka, makhluk astral, benar-benar ada dan mengerikan. Sumpah, aku gak mau mengalaminya lagi. Ini cerita yang terjadi pada Ramadan tahun ini. Yap, baru kemarin. Aku bekerja di sebuah perusahaan media. Awalnya, aku berkantor di bilangan Jakarta Pusat. Namun, satu lain hal, perusahaan pindah kantor di kawasan Jakarta Barat. Perusahaan kami menempati sebuah gedung yang diketahui banyak penunggunya. Bukan satu, dua orang yang bilang. Akan tetapi, rekan-rekan sosial media pasti terkejut saat aku memberitahukan nama gedungnya. Ah, serius lu di situ? Ih, nggak kebayang kok. Parah. Banyak kejadian kan? Kata mereka. Hampir semua mengatakan itu. Namun, lantaran tak mengambil pusing, aku hanya senyum-senyum saja. Oh, sejak pindah tahun lalu hingga April 2019, tak ada kejadian apa-apa. Semua takhayul itu aku hadapi dengan nyengir saja. Hingga saat itu tiba, hari Sabtu, di mana tak ada orang di gedung selain security. Yap, hari Sabtu di bulan Ramadan, sepulang liputan. Aku harus kembali ke kantor untuk menyelesaikan tugas naskah yang menumpuk. Di hari itu, aku hanya berdua dengan rekanku, Riana.

pekerja redaksi, ya dia seperti apa? Mirip warnet. Sudah itu saja. Masih di mejaku, memandangi layar komputer. Tiba-tiba perasaanku kurang nyaman. Seperti ada yang memperhatikan gerak-gerikku. Aku mencoba tetap fokus, namun sesekali mataku bergerak ke setiap sudut. Sampai akhirnya aku tersadar.

olahraga, iya. Kan ada Riana. Bulu kudukku turun kembali tak beberapa lama. Tiba-tiba sebuah pesan WhatsApp masuk ke smartphoneku. Kak, aku lagi di luar nih, dari takjil. Mau nitip apa?

pesan dari Riana. Jadi, aku sendirian di ruangan ini. Bulu kuduku kembali naik, ngeri asli. Aku mencoba menenangkan diri. Ku setel YouTube dengan lagu rohani yang menenangkan jiwa dan perasaan. Tapi kalau boleh jujur, aku masih merasa cemas. Lagu rohani hanya ku jadikan pengalihan. Waktu menunjukkan pukul 6 malam. Ada suara langkah kaki mendekati meja resepsionis. Akhirnya tuh anak datang juga. Rasaku sedikit tenang. Ri, woi, beli apaan aja? Teriakku. Belum ada sautan. Nah, mungkin dia sibuk berbuka kali ya. Aku juga masih sibuk menulis laporan liputan hari ini. Tak terasa, setengah jam kayaknya sudah berlalu. Masih ada dua laporan lagi. Wait, mana nih Riana? Diam-diam aja. Nggak nawar-nawarin takjil yang dibawanya. Dasar pelit. Aku beringsut berjalan menuju meja resepsionis. Alangkah terkejutnya, tidak ada siapa-siapa di sana. Kemana lagi dia? Baru ingat, posisi pintu masuk kantorku tetap di depan lift dan dari tadi, lift tersebut tidak ada tanda-tanda dipergunakan. Lalu, langkah siapa tadi? Ketika bulu kuduku kembali meremang, aku perlahan balik ke meja untuk meraih ponsel. Sambil gemetar, aku mengirim pesan WhatsApp ke Riana. Rih, di mana lu? Masih beli takjil, Kak. Dikit lagi kelar, balasnya. Apalagi di hari libur begini, tak semua lampu dinyalakan oleh pengelola gedung. Lampu koridor di lantai 9 dibuat temaram. Hanya di ruang redaksi yang dibiarkan menyala terang. Selebihnya gelap. Asli, aku harus meninggalkan ruangan ini. Baru saja akan bergerak merapikan barang-barang. Mendadak, semua televisi di ruang redaksi menyala dan makin lama suaranya makin besar. Padahal, semua televisi itu tidak tersambung dengan stop kontak. Tuhan, tolong aku. Awalnya, aku mencoba tenang dan memanggil nama Tuhan. Namun ketakutan ini lebih besar. Aku berlari melewati beberapa televisi termasuk yang paling besar terpampang di dinding pembatas resepsionis. Segera memencet tombol lift sekencang-kencangnya hingga lift terbuka. Dan semua televisi yang mengeluarkan suara memekakkan telinga itu langsung mati. Seperti tidak ada apa-apa. Aku segera masuk lift dan memencet tombol basement sambil terus berdoa. Untung saja tidak ada kejadian apapun di lift. Hanya saja seolah lift bergerak lamban. Lantai demi lantai dilalui dengan sangat lama. Aku sampai di basement dengan selamat. Segera ke kontak Riana. Rih, gue udah di basement, lu di mana? Ini sudah di lantai 1. Ke basement dulu, buruan. Riana menemuiku di basement sambil menawarkan takjil. Dia keheranan melihatku yang pucat pasi.
Kenapa dah, Ki? Tanyanya. Aku berusaha menenangkan detak jantung yang kalap. Lebih kalap ketimbang kena rahasia polisi. Detil demi detil akhirnya aku ceritakan pada Riana. Sangka Riana tertawa kecil mendengar penjelasanku. Lah asem nih anak, aku hampir mati menghadapi sesuatu yang tak nampak. Dia malah anggap bercanda. Elah kak, aku udah sering banget deketin hantu itu. Malah pernah nongol di depanku. Sama sampai aku lemes. Tapi ya udah, mau gimana lagi. Yang penting kita kan gak ganggu dia. Aku cuma diam. Irama jantung perlahan normal. Aku ingin segera pulang saja dan menenangkan diri. Lu balik lagi ke atas kan? Riana mengangguk. Jadi barang-barangku, laptop, dompet, ATM, semua masih di atas. Ogah banget aku ke atas lagi, mau langsung balik. Tunggu aja kayak di sini. Aku ambilin, kata Riana.

juga sepi pula. Udah, aku mau pulang aja. Nitip. Senin aku ke kantor lagi. Ucapku sewot. Riana lagi-lagi tertawa seperti menggoda aku. Ah, ternyata penakut. Katanya. Udah amat lah. Aku segera memesan ojek online dan bergegas pergi dari gedung itu. Peristiwa ini tak akan aku lupakan seumur hidup. Kejadian yang merubah sudut pandangku soal makhluk tak kasat mata. Mereka harus diakui serta tak layak jadi bahan bercandaan. Untungnya hanya sekali kejadian itu menimpaku. Sampai sekarang, aku bersumpah tidak mau di kantor sendirian, walau apapun yang terjadi.

Dan dengan berakhirnya kisah ini, saatnya pula Ilusi menutup program Ghost Station pada malam hari ini. Ilusi ucapkan banyak terima kasih untuk atensinya. Selamat malam, sampai jumpa di sesi Ghost Station minggu depan dengan kisah seram yang lain. Tetap stay tune di Inspiradio, inspirasi tanpa batas. Saya Lucy.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Inspirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspirit You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata emang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

menjadi psikopat gitu ya. Tidak. Jadi kalian harus mengetahui penyebabnya dulu. Penyebab yang pertama kalian memiliki imajinasi itu, yang pertama adalah kalian merasa panik atau kecemasan yang intens. Dan beberapa kasus pikiran akan tindak kekerasan adalah bagian dari rasa panik atau kecemasan yang intens. Pikiran tersebut terjadi sebagai bantuan bagi Anda untuk lepas dari rasa cemas. Namun, dalam beberapa kasus, pikiran akan tindak kekerasan bisa menambah rasa takut terhadap kecemasan yang sudah Anda alami. Pikiran-pikiran tersebut akan terus memunculkan kecemasan dan membuat rasa takut semakin bertambah. Begitu. Terus yang kemudian yang selanjutnya adalah imajinasi murni. Ini bisa jadi ya, bisa jadi penyebab Anda memikirkan itu adalah imajinasi murni. Imajinasi Anda adalah salah satu alasan dari pikiran akan tindak kekerasan. Hampir semua orang sekilas memiliki pikiran tersebut, tapi mereka melupakannya secepat saat mereka muncul. Ini bisa berbeda pada orang yang diselimuti rasa cemas karena mereka sering memikirkan pikiran-pikiran buruk. Selama kalian tidak menghubungkan pikiran-pikiran ini dengan rasa cemas dan berdampak terhadap prinsip moral kalian sendiri, maka hal ini sebenarnya enggak seberbahaya begitu. Jadi kalau kalian cuma mikirin doang, enggak merealisasikan itu, jadi ya enggak masalah begitu. Terus yang kemudian yang selanjutnya adalah masalah dalam otak Anda. Ini yang agak riskan begitu ya. Pasca stroke, cedera kepala atau infeksi dan penyakit tertentu, otak Anda bisa rusak, menyebabkan masalah dalam komunikasi antara bagian depan otak dan struktur yang lebih dalam dari otak. Struktur otak ini menggunakan neuron.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah.
11: Ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus
6: physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Ajari aku menggunakan pena. Akan kutulis gemercik air, udara dingin, kabut senja, sampai daun gugur. Ruang hati seseorang. Kita tidak perlu mengisi hidup orang lain bila ia memang tidak mau diisi. Mungkin hatinya sudah penuh. Kita dengan sendirinya akan mengisi hidup orang-orang yang masih kosong. Dengan kita menjadi orang baik. Dengan kita berbuat baik. Dengan kita berlaku yang santun, menjadi orang yang ikhlas, dengan sendirinya orang lain akan menempatkan kita dalam posisi-posisi tertentu dalam hidupnya. Diberikan ruang dalam hatinya tanpa kita minta. Kita cukup menjadi orang yang peduli. Orang yang melakukan sesuatu tanpa mengharap sesuatu dari orang lain. Kita menjadi orang yang tulus. Tidak masalah dengan penolakan. Karena memang akan selalu ada orang yang tidak bisa menerima kita untuk hadir dalam hidupnya. Karena alasan tertentu yang kita tidak tahu. Tapi itu bukan sesuatu yang perlu kita salahkan. Kita cukup terus berjalan dan terus berbuat baik. Karena nanti akan ada orang yang memberikan kita ruang yang sangat besar dalam hidupnya. Ruang yang paling luas dan paling rahasia. Orang itu adalah orang yang nantinya menjadi rumah di mana tempat kita pulang dan tinggal. Karena ia menjadi orang yang paling bisa menerima kita saat pulang. Seburuk apapun diri kita, karena dalam ruang hatinya itu, kita menyimpan rahasia-rahasia terbesar dan dia bersedia menyimpan semua itu.

bau bangkai yang sangat menyengat pun berasal dari mayat tersebut. Sementara itu, para pengiring jenazah terlihat mengenakan jubah hitam dengan wajah pucat, serta tatapan mata yang kosong.

Setelah dilewati oleh hantu Kromo Leo, pada terpaksa harus berjalan mengikuti rombongan. Pasalnya, ada keyakinan yang melekat pada warga kampung yang mana menyatakan, jika melihat hantu pengiring jenazah, warga yang melihat harus ikut mengantar hingga ke ujung atau perbatasan desa. Alasannya, agar tidak ada warga yang meninggal di desa tersebut.

Kakade pun berjalan mengikuti rombongan hingga batas desa. Tepatnya di pertigaan jalan. Setelah itu, Pak D membelokkan arahnya ke sebuah warung yang berada di pojok pertigaan jalan itu. Warung itu sudah tutup. Pak D membangunkan pemilik warung dan menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Dan keesokan harinya, ada warga meninggal di desa tetangga yang dituju rombongan hantu pengiring jenazah itu.

Oke, sekian cerita tentang hantu Kromo Leo. Cerita ini kilas kutip dari liputan6.com.

Terima kasih atas atensi sobat inspiratif semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di sesi Ghost Station mendatang dengan kisah-kisah yang lebih menarik lagi.

Tetap stay tune di Inspiradio, inspirasi tanpa batas. Saya Lucy, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru-baru ini penyanyi yang melantunkan lagu Thank You, Next, itu membagikan hasil scan otaknya melalui akun Instagram miliknya. Kabar itu menunjukkan post traumatic stress disorder atau PTSD. Jadi PTSD itu singkatan dari post traumatic stress disorder, yang idapnya akibat trauma yang dilaluinya. Menurut seorang profesor kesehatan jiwa di University of Texas, Charles B. Nemeroff, PTSD merupakan gangguan yang timbul setelah menyaksikan atau terlibat

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Yang paling penting dari PTSD ini adalah suatu goncangan yang menyangkut isi pikirannya. Enggak cuma itu, trauma ini juga bisa menyebabkan terpecahnya konsentrasi, minat, daya pikir, yang mengalami kemunduran hingga mengalami emosi yang galau yang tak bisa dimengerti oleh orang lain. Yang bikin resah lagi, PTSD juga bisa memicu komplikasi lanjutan seperti fobia, kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial, bahkan bisa memicu keinginan untuk bunuh diri. Di dunia hiburan, masalah PTSD enggak cuma dialami Ariana Grande. Sebut saja Lady Gaga, karena kekerasan seksual yang dialaminya saat remaja, Mick Jagger akibat kekasihnya bunuh diri, hingga Keanu Reeves karena kematian anaknya dan kecelakaan yang menewaskan kekasihnya.
2: Sudah.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
12: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat inspirative. Don't forget to follow our Twitter at @inspiradio. Like our fan page @inspiradio. Follow our Instagram @inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Inspirit, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Teobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: dengerin terus Inspir Radio, inspirasi tanpa batas.
1: Aku
2: seriusan lu?
1: Iya, nggak nakal aku. Aku meso aja nggak berani.
2: Bilangnya dan
1: nggak ada.
3: Jancu amit.
1: Nggak ada. Nggak
3: kayak psikotes gitu.
1: Psikopat. Psikopat.
2: Suruh benerin lagi
3: tuh jok mertua. Itu jok mertua itu. Setuju adanya rokok. Makanya yeah. Karena enggak setuju, ini rokok saya bakar satu-satu sampai habis.
1: Karena mau bakar pabriknya enggak bisa.
3: Iya. Nanti kriminal lah ya.
1: Ini mertua yang cewek apa yang cowok ya? Kira-kira yang cowok
2: yang
1: berarti.
2: Cowok. Ya. Kan merokok sama-sama perokok.
3: Anak-anak ditanyain sama guru-guru lainnya. Kamu ngapain kok masih di sini belum pulang? Ini Bu, ekstrakurikuler. Apa cleaning service gitu saya.
1: Five, four, three, two, one, open BO.
2: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
3: Open BO.
1: Ayo, Wet. Buka, Wet. Acaranya, Wet. Apa itu barusan?
2: Intro. Yo, selamat malam sobat inspiratif. Kembali lagi bersama, bukan kembali lagi sih, baru-baru program baru nih.
1: Enggak, ini episode 6. Episode 6.
2: Oh iya. Episode 6 ya.
1: Yang dibikin pertama kali. Jadi, iya dong. Kita pertama kali bikin buat episode 6.
2: Iya.
1: Karena bintang tamu.
3: Episode 6 dari 5 bersaudara.
1: Loh. Itu juk mertuanya.
2: Ya, berarti kembali lagi ya. Humor, kembali lagi bersama
1: humor orang tua.
2: Kami RJ Dev dan RJ.
1: RJ Safe.
2: Sebenarnya ada RJ itu ya. RJ yang mut-mutan,
3: RJ Pak.
2: Tapi karena sekarang dia tidak bisa hadir, maka kita ganti dengan bintang tamu.
1: Kok mut-mutan itu Anda?
2: Dia itu bukan mut-mutan ya?
1: Penyakitan dia.
2: Oh gitu ya?
1: Kan dikit-dikit sakit.
2: Oh iya.
1: Penyakitan dia.
2: Dan di sini kita sudah ada bintang tamu. Dia ini sebetulnya udah Edgesef dan Edgedev cari-cari ya. Selama beberapa hari dan gak muncul.
1: Karena?
2: Yang saya khawatirkan itu.
1: Dikurung mertua ya.
2: Enggak. Yang dikhawatirkan itu dia jadi buron.
1: Oh iya.
3: Buron mertua.
2: Buronan mertua.
1: Aduh. Karena habis nikah bulan 10 kemarin, sekarang masih bulan 12 saat podcast ini di take dan akan tayang bulan Januari kayaknya.
2: Ya. Masih anget-angetnya tuh 2 bulan.
1: Apanya? Selimutnya.
2: Hubungannya.
1: Oh, hubungannya kayak
2: selimutnya. Masih anget-angetnya. Gimana kalau yang istrinya jatuh dikit, oh sayang kenapa, gak apa-apa, tas ini yang luka apa, dilus-lus gitu.
3: Kaleng gitu.
1: Kocok
2: gitu.
1: Kaleng
2: gitu.
1: Karena pacarannya udah lama.
2: Oh gitu ya.
1: Jadi udah kayak, ya bedanya pacaran sekarang tapi di rumah. Dulu kan di losmen.
3: Kadang bener lek ngomong.
1: Terus sekarang kan di rumah, bedanya itu kalau udah pacaran lama kayaknya gak banyak bedanya kayaknya.
2: Oh iya sih. Yaudah mas, silahkan perkenalkan diri Anda. Anda siapa, kuliah di mana, tempat tinggal di mana, hobi, makanan favorit, minuman favorit, terus artis bokep favoritnya siapa.
1: Kenapa ada artis bokep favorit?
2: Biasanya kan kalau biodata ada gitunya pak.
3: Ya enggak sih, enggak gitu sih biodata kok sampai artis bokep bareng lho.
1: Iya jangan artis bokep dong.
2: Siapa?
1: Akun micet favorit.
2: Oke mas, silahkan perkenalkan diri.
3: Perkenalkan, nama saya Rian. Alamat ya, Malang-Malang saja.
2: Ngapain dikasih tahu alamat juga? Gak penting.
3: Udah wis, itu aja. Yang penting sudah kenal. Saya terkenal kok. Terkenal
1: aduh, saya. Aduh. Di kalangan.
3: Di kalangan LC. Saya maksudnya. Oh. Di kalangan saya.
1: Kirain di kalangan LC dia. lumayan terkemuka namanya. Jadi kalau kita ke Diva gitu kan, terus kita bawa LC, kalau nyebut nama Rian ya itu nama dia.
3: Enggak, mungkin
1: itu
3: waktu LC kita... yang lama. Mungkin.
1: Oh, yang baru enggak? Yang baru enggak pernah. Karena baru nikah.
3: Ya, enggak, karena udah enggak pernah gitu.
1: Iya, makanya baru nih. Baru nikah terus enggak kesana lagi kan.
2: Oh, berarti udah pensiun selama 2 bulan ya?
3: Enggak pensiun sih, kadang sih, Mas.
2: Oh, kok.
1: Enggak.
2: Ya. Aduh, ini
1: kita tayangin.
2: Ini pas ditayangin harus disensor nih.
1: Enggak usah, langsung gak usah. Kasih Deli aja.
3: Oh, ya tak pulang aja.
1: Ya. Sobat Inspiratif, kita balik lagi di acara Potensi, podcast tentang situasi anak nakal.
2: Yep.
1: Kita udah ada anak Badung di sini, anak nakal.
2: Paling Badung.
1: Saksinya adalah saya.
2: Dia yang ngajarin saya ngerokok, Pak.
1: Oh iya.
2: Iya.
3: Oh, okay. Kapan nih?
2: Okay. Gimik aja sih.
1: Oh, gimik.
2: Gimik.
1: Dia ajarin saya minum topi miring. TM.
2: Saya diajarin minum AM.
1: Gua merah. Emang ya enggak dong?
2: Enggak sih.
1: Anda dirusak teman kuliah Anda.
2: Iya sih. Enggak sih, emang pingin aja.
1: Nah. Sekarang ada Rian. Ini temanku, aku kenalan waktu kelas 2 SMP. Dia culun banget waktu itu kayak. Waktu
2: kelihatannya culun. Kelihatannya culun gitu.
1: Terus ya kenal lama sampai sekarang, saya menjadi saksi hidup kenakalan dia sejak SMP. Tapi yang kita pengen tahu sekarang mulai SD.
2: Oh, yang enggak kita ketahui ya.
1: Yang enggak kita ketahui. Punya ya pengalaman mulai SD-an ya?
3: Ya, punya.
1: SD atau sebelum SD lah. Karena kan Anda dihidup di lingkungan yang cukup keras ya. Daerah-daerah itu.
2: Benar.
1: Cukup wah, underground lah. Hardcore banget daerah situ.
2: Daripada di daerah sini ya.
1: Jadi jangan disebutin namanya.
2: Ya enggak usah.
1: Di mana di situ mabok-mabokan sesuatu yang biasa gitu ya.
3: Nah, tapi kalau SD sih belum sih, belum sampai.
1: Lingkungannya maksudnya.
3: Iya, lingkungan.
1: Ya, SD saya tahu Anda ngapain kayaknya kalau SD. Ya. Kalau contoh nih, aku tuh SD enggak nakal sebenarnya.
2: Bohong.
1: Enggak benar. Aku
2: seriusan lu.
1: Iya, enggak nakal aku. Aku meso aja enggak berani.
2: Bilangnya jan
1: enggak ada.
3: Jancu amit menurut
1: kadang. Enggak ada.
2: Ada kecil dulu tuh. Dulu ada kecil dulu gitu tuh.
3: Ya benar. Iya kan.
2: Ada kecil dulu gitu tuh.
1: Kenapa jancu

0: You are connected to Inspire Radio. Happy listening.
1: Tapi nyuri kelapa muda milik orang.
2: Oke, okay,
3: Enggak mungkin kelapa muda dicuri, enggak mungkin. Anak SD itu enggak bisa naik.
2: Mangga lah, mangga, jambu.
1: Ya, bisa, Cuk.
3: Ya,
1: temen
3: gua
1: bisa, Cuk.
3: Kelapa
1: serius bisa. Serius bisa.
2: Siapa?
1: Wah, tapi ya itu si Bapak Heri. Wah, enggak tahu.
2: Disebutin pun enggak ada yang tahu Heri ini siapa.
1: Itu aja suatu teman saya yang daerah okay. Situ.
2: Tapi ada ya?
1: Ada.
2: Itu kenakalan nyolong buah lah. Buah ya. Bukan di pasar buah ya, bukan.
1: Bukan, Pak. Kalau di pasar buah itu beneran maling, Pak.
2: Ya, kayaknya seputar itu bolos. Ya bolos itu nakal. Aku bolos ke rental. Bolos. Lu ya, itu nakal enggak?
1: Nakal sih. Lu kagak pernah gitu ke sawah terus maling salah orang gitu.
2: Lebih kriminal tipe
3: malak.
1: Malak sih udah malak ya.
2: Enggak, aku enggak pernah begal kayaknya pernah sih. Kalau lo apa, Fit?
1: Gue banyak, Pak. Tapi kalau bolos tadi enggak pernah.
2: Satu aja
1: ya?
2: Dulu,
1: bolos enggak pernah ya? Kalau sekolah itu emang aku nganggapnya ya udahlah, kalau sekolah mau nakal di sekolah ya bodo amat, mau ngejain PR enggak, yang penting aku berangkat sekolah gitu. Pemikiranku dulu. Kalau kenakalan itu
2: nggak ngerjain PR jangan dihitung nakal ya.
1: Ya dulu bisa dibilang badung, Pak, sama guru, Pak.
2: Kalau ngerjain PR di kelas pagi-pagi sih kita semua lah.
1: Iya. Yeah.
3: Nggak, tapi zaman SD nggak ada kayak gitu. Mulai SMP.
1: Iya, ngerjain PR di kelas nggak ada, Pak. Dulu nggak ngerjain, SMP, ngerjain aku, aja.
3: Aku mulai SMP sih ngerjain aku PS SMP pagi-pagi. Gitu. Ngerjain PR pagi-pagi di kelas.
2: Oke.
1: Okay. Kalau aku nakalnya sih pernah nyuri uang, Cuk, milik orang tua.
2: Anda lebih kriminal sebenarnya.
1: Itu tadi ketidaksengajaan. Okay. Ya bisa dibilang kriminal, Pak, dari kecil, Pak. Itu umur berapa ya? Itu waktu kelas 1 SD, kelas 2 SD mungkin. Waktu masih booming-boomingnya Tamiya.
2: Tahun
1: berapa ya? 2007. SD itu 2001, Pak.
2: Kok 2007?
1: 2001, 2002, Pak.
2: 2001 kelas 1.
1: Iya,
2: kelas 2 dong.
1: Ya, sekitar itulah.
2: Ya. 2002 lah.
1: Iya.
2: 2002 nyolong uang nominalnya.
1: Nominalnya itu 50.000. Untuk sekarang itu kecil, tapi untuk zaman dulu itu gede banget, Pak. Dulu itu lo pasti yang pernah main Tamiya tahu kan merek Tamiya. Tamiya merek Aldi
2: tahu.
1: Nah, itu kan yang paling mahal.
2: 16.000 itu.
3: Bukan merek Tamiya, Aldi itu mereknya Dinamo.
1: Kalau itu merek Dinamo ya?
3: Merek Dinamo Aldi.
2: Aldi dong.
3: Tamiya itu ya merek mainannya itu.
1: Oh, Tamiya mainannya Dinamonya Aldi gitu.
3: Nah, ya.
1: Baru paham. Pokoknya
2: dia ya. Membaca kayaknya. Kita kan enggak, kita mendengar dari orang-orang. Itu apa, Aldi? Oh, oke, okay, Aldi.
1: Pokoknya yang Aldi itu pasti kenceng gitu.
2: Kardusan kan?
1: Kardusan, Pak.
2: Iya.
1: Ngerakit sendiri dulu. Dulu kan banyak yang dijual udah rakitan tuh. Mm-hmm. Nah, itu ngerakit sendiri, beli. Karena pengen itu, akhirnya maling duit, beli.
2: Kan ada kembaliannya tuh.
1: Wah, itu habis, Pak. Karena saya dulu doyan susu,
2: rokok,
1: Pak.
2: Rokok.
3: Oh, enggak. Oh, sudah ngerokok, LG.
2: Enggak tahu.
1: Enggak, Pak. Okay. Susu. Dulu kan emang penggila susu botol. Susu, ya sebut aja Indomilk itulah, Ultra. Kayak gitu, uangnya habis buat itu.
3: Dulu Audi berapa harganya?
2: 16 lah.
1: Kalau enggak 16, 20 dulu. 20 sekitar ya. Itulah. Kemudian ketahuan dong. Marahin, Pak, habis-habisan, Pak.
2: Beli di Mas Anwar ya?
1: Ya bener tuh.
2: Enggak ada yang tahu Mas Anwar siapa. Bintang tamu kita aja enggak tahu Mas Anwar siapa.
1: Dulu yang jual di situ doang.
3: Deketnya Lekwar itu dong. Deketnya Lekwar.
2: Lekwar, Mas. Lekwar saya enggak tahu, Lekwar. Nah, kalau Rian nih, begal pernah begal?
1: Gak pernah. Maling duit orang tua?
3: Ya, ini pernah ini. Pernah.
2: Aduh, temanku gue yang kriminal ternyata.
3: Itu buat saya beli apa? Memori PS.
1: Oh, dulu masih mahal tuh ya, masih 100.000-an ya?
3: Enggak, 65 dulu.
1: 65.
3: Yang
1: 8 MB.
3: Iya, 8 MB.
1: 8 MB kan ini mah.
3: 8 MB 65.
2: Tapi setauku, Yan, kamu itu enggak ini, enggak ke PS-PS banget. Ke PS tuh ngerokok dia.
3: Iku zaman SMP.
2: Ya, berarti SD

0: Es banget
1: Es
0: tuh.
1: banget, mulai main apa CTR. Nah, itu CTR. Terus apa? Bidaman.
0: Bidaman.
1: Bidaman. Bidaman
2: kurang
1: enggak
2: tahu
1: tahu.
2: Apa bidam? Itu apa sih yang
0: tapi
2: kayak
0: kalau rental rental beda rental tuh beda favorit game memang.
2: Oh, yang
0: Sejauh.
2: Dimainin orang-orangnya.
0: Iya.
1: Ya,
0: yang
1: ya, ya.
0: Beda
1: dulu yang
0: CTR
1: sampai
0: semua tahu lah.
1: sampai pernah nyuri uang buat apa? Beli memori itu main apa? Avatar. Buat game petualang itu.
0: Avatar SMP dong.
1: Aku masih SD kelas 6 ada kok.
0: Oh, ada.
2: Dari dulu
1: ada
2: pun gila Avatar dia.
0: Emang emang.
1: Terus dulu Avatar ada. Ya itu yang sampai nyuri uang buat game petualang itu.
2: Ketahuan enggak? Ketahuan enggak?
1: Ketahuan sih udah.
0: Uang salon ya?
1: Enggak. Uang apa aku lupa juga.
0: Lah,
1: di dompet kok, dompet ibuku lah enggak salah.
2: Sama ibu. Tuh aku juga di dompet ya.
0: Udah gila pada kriminal.
1: Habis ketahuan memorinya tak jual tak buat ganti. Tapi ya tetap rugi lah. Tetap rugi. Tak kembali pun.
2: Wah, tapi dia baik, Cuk.
0: Itu nominalnya nominal, nominal.
1: 100. Nyurinya
0: udah
1: 100.
0: Gila 100 ribu tuh. Aduh.
1: Iya, banyak. Tapi memorinya 65. Sisanya masih saya simpan, enggak buat saya bawa-bawa.
0: Yang marahin bapak atau ibu tuh?
1: Semua.
0: Kalau lu yang marahin bapak atau ibu?
2: Ibu, Pak.
0: Ibu.
2: Lu,
0: bapak
2: zaman dulu ya, zaman
0: bapakmu
2: dulu.
0: Bapakmu kan sabar ya?
2: Ya, bisa dibilang sabar. Tapi kalau ibu gua udah marah tuh, lu tahu namanya apa ya? Hanger. Apa tuh bahasa Indonesia?
1: Gantungan baju lah.
2: Gantungan baju.
0: Pinter
1: ya. Kastop, kastop.
2: Kastop. Nah, itu gantungan baju. Kastop itu dipukul, dipukul ke paha ya. Itu sampai putus. Nah, itu gua
0: patah.
2: Yes, patah
1: kakinya.
0: Putus kan.
2: Enggak. Kastoknya,
1: oh,
2: Pak.
1: Oh, kastoknya tak kira.
2: Gantungan bajunya, Pak. Nah, itu dulu itu habis sampai 15 untuk sekali dimarahin itu. Dihitung ya, udah 15. Patah, ambil lagi, pukulin lagi, patah, ambil lagi.
1: Kayak acara
2: jadi dulu
1: sih ya jadi.
0: Iya.
2: Jadi
1: kamu
2: dulu
1: kecil udah kebal ini dari kastok.
2: Pupu itu biru-biru semua.
0: Paha, paha dong.
2: Ya, paha, paha itu biru-biru semua.
0: Kok pupu?
1: Apa?
0: Pupu.
2: Paha itu biru-biru semua dulu.
0: Aduh. Kalau sekarang pasti udah polisi itu.
2: Iya, Pak. Kalau anak sekarang digitunya, Pak, biru-biru gitu ya.
0: Kalau ada tetangga ngeliat bisa lapor enggak? Bisa kan ya?
2: Bisa dong.
0: Bisa.
2: Itu kekerasan.
1: Kalau kamu pernah nyuri-nyuri gitu?
0: Enggak pernah, sumpah enggak pernah. Enggak pernah. Kok aduh? Anjing.
2: Tapi aku nyuri
1: pengalaman yang
2: cuma itu doang, dua kali sama punya nenek. Itu doang.
0: Enggak pernah
2: sampai
0: dong.
2: Sampai sekarang enggak pernah lagi.
1: Aduh. Ya, Cek. Apa ya?
0: Biar pernah. Jangan dong. Kalau nyolok
2: kok buat pengalaman gitu.
0: Kalau aku dipukulin pun enggak hanger sih. Tapi juga enggak sampai 15 juga, Fit. Ya paling sandal jepit gitu-gitu doang.
2: Wah, itu mah buatku dulu enteng, Pak.
0: Ya makanya enteng itu. Buatku juga enteng. Aku jarang. Kan udah bilang aku baik-baik, aku SD rusak gara-gara kenal Rian ini. Oke, penyiksaan apa yang lo dapat dari orang tua?
1: Ya,
0: pendidikan itu ya, pendidikan. Mau bilang penyiksaan kayak gimana?
2: Pendidikan zaman dulu itu.
0: Dan kita enggak apa-apa.
2: Oh, iya. Kita enggak apa-apa dan kita ya emang karena kita merasa salah ya udah.
1: Iya. Iya benar sih.
0: Apa?
1: Yang
0: apa?
1: Sering sih dipukul
0: hair dryer ya,
1: apa?
0: Hair dryer.
1: Sabuk.
2: Anjir.
0: Aduh,
2: aku kagak pernah itu sakit
0: sama
2: itu,
0: ibu.
1: Ibu, bapak lah. Bapak lah.
0: Sama ibu. Almarhum Pak Mun.
1: Kalau yang kastok ini kayak David ini ya, ya pernah sama ibu sampai patah juga pernah. Pernah sabuk. Ya, tapi yang sering ya sabuk itu. Pernah
0: gunting,
1: sekali itu pakai apa?
2: Pembunuhan dong itu, Pak. Itu kriminal itu, Pak.
0: Ibunya salon.
2: Iya, maksudnya sama
0: gunting. Colok-colok
2: gunting.
1: Kok kayak psikotes gitu.
0: Psikopat. Psikopat.
2: Suruh benerin lagi
1: tuh jok mertua. Itu jok mertua itu.
0: Lagian kita ditungguin, Pak. Dia abis bilang psikopat, kita ditungguin buat benerin lo anjing.
2: Aku tadi tuh masih loading. Psikotes. Oh, psikopat.
0: Pakai apa?
1: Anu,
0: sabuk.
1: Wajan penggorengan pernah sekali.
0: Lu digoreng?
1: Enggak. Gara-gara itu
2: dilempar
1: anu, uang SPP saya buat jajan.
2: Wah,
1: nah, itu.
0: Udah gila
2: itu kriminal.
0: Uang pendidikan udah di wah, udah gila.
1: Itu waktu itu tak buat ke Slembat ya, apa itu?
0: Iya, iya. Pemandian
1: oh,
0: di mana?
1: Nah.
0: Itu di Stadion Kejayaan.
2: Itu dulu berapa ya tiketnya?
0: 3.000
2: ya?
1: 3.000 dulu.
2: Yang waktu belum renov berarti?
1: Belum, maaf, belum renov.
0: Udah renov pun udah bukan Slembat kan?
2: Tapi kita menyebutnya masih Slembat, Pak. Yang anak-anak dulu.
1: Aha, itu iya, bukan iya. Selempet, swim, swim.
0: Oh, barang. enggak di ngarang-ngarang deh.
1: Hah? Kok bisa ngarang?
0: Emang selempet dong.
1: Oh iya.
0: Loh. Gue enggak yakin lo anjing. Oke, okay. Aku enggak pernah dapat pemukulan. SD bahkan ya kayaknya yang paling parah aku bolos itu sih. Hampir enggak naik aku. Dari 36 murid aku peringkat 35, yang peringkat 36 enggak naik.
1: Oh. Jadi Anda cukup
0: agak-agak. Tapi soalnya ini ujian. Itu 35 gara-gara aku bolos. Ujianku bagus.
1: Ujian bagus, oh, tapi
0: ujian bagus. Aku merasa sekolah itu tidak penting.
2: Anjing.
1: Yang penting apa?
2: Anjing.
0: Yang penting ujian dapat bagus dan naik.
1: Salah. Ternyata yang penting bayar.
0: Bener juga.
2: Bener juga sih ya. Bener juga sih.
0: Dan nggak dicuri.
1: Oh iya.
0: Yang penting bayar, dicuri kan akhirnya nggak bayar. Emang anjing dia.
2: Wih, nggak pernah sih kak sampai nyuri uang SPP gitu, cuk.
0: Saya nggak pernah sampai nyuri.
2: Iya sih.
1: Tapi saya nggak bolos.
0: Berapa nominalnya?
1: SPP waktu itu 14.000 kalau nggak salah. Lupa gue. Iya, 14.000 mungkin.
0: Oh. Tapi kalau dipikir, bolos itu berefek pada gue SMP sama SMA. Jadi bolos itu udah kayak bolos yuk. Ah, malas ah, ngapain lu? Kenapa bolos? Jadi, tapi kalau emang mau bolos ada sesuatu yang asik ya ada yang bolos. Jadi bukan kayak ketagihan bolos. Oh. SMP, SMA aku kalau diajak bolos paling enggak. Nakal-nakal kita SMP juga bukan bolos kan ya?
2: Bukan. Jadi itu buat pengalaman lah ya. Buat apa? Buat ya kayak, wah udah pernah bolos gue, ngapain bolos-bolos lagi gitu ya.
0: Ternyata tidak begitu asik kayak gitu loh. Mungkin karena ketagihan PS kali ya. Mungkin ya. Karena SMP udah gak banget-banget juga gitu.
1: Tapi kalau bolos sampai 3 bulan bro. 3 bulan
0: gak tahu ya berapa. Pokoknya lebih lah, sebulan lebih.
1: Sebulan lebih.
0: Kalau di total di raport ya.
1: Aduh, parah itu bro.
0: Parah memang.
1: Parah. Sebulan lebih.
2: Gue itu sampai SMA gak pernah bolos. Tapi kalau kuliah kan bisa bolos. Itu kan ada minimal kehadiran kan 80%. Jadi lu emang ada jadwal buat gak masuk.
0: Jatah.
2: Jatah buat gak masuk. Nah gue selalu ambil itu. Jadi gue pes
0: 85%. Kuliah gak usah dihitung lah kuliah ya. Kuliah kan lebih rebel kan kita ya. Lebih rebel. Kita di kampus aja bisa bolos ya kan? Iya. Kalau di sekolah kan gak bisa.
1: Bolosnya ke kantin gitu aja.
0: Ya makanya. Nah jadi itu es udah nggak ada rasa asik lagi untuk bolos sampai SMA pun kalau ada bolos sih nggak, bukan karena nggak berani, karena emang udah tidak merasakan apapun gitu. Aku terparah kalau kalau SD bolos.
2: Aku itu sih kalau SD mencuri ya, mencuri semua pak kenakalanku pak, tapi bukan barang kayak duit lagi ya, lebih ke habis main bola gitu. Terus main ada kebun orang, ada kenapa tuh ada yang bisa manjat, ada ya udah panjat itu pak. Nah itu dulu pernah pak ada kejadian yang lucu menurutku ya. Nah ketika itu ada sebuah kebun kosong, kita masuk ngambil salak sama kelapa muda. Nah kita itu nunggu di samping kali ya, kita bilang apa ya, sungai kecil.
0: Yeah.
2: Kecil.
0: Yeah.
2: Di samping sawah kita nunggu di situ. Yang manjat itu dua orang. Dan tiba-tiba yang punya kebun datang dong bawa celurit. Okay. Tahu enggak?
0: Tahu. Sama palu.
2: Enggak.
0: Oh enggak.
1: Singgut tes lagi.
0: Terus.
2: Ya terus itu kita yang di bawah lari, Pak. Lari semua. Nah, yang di atas enggak bisa lari, Pak.
0: Terus ditungguin.
2: Ditungguin. Suruh turun, dia turun. Ini dia cerita ya. Dia turun kemudian diikat, Pak.
1: Hah? Diikat.
2: Diikat pakai tali di pohon.
0: Aduh.
2: Sampai sore.
0: Baru dilepas.
2: Dua orang. Baru dilepas. Kita mau nolongin enggak berani. Karena ditungguin sama orangnya.
1: Ditungguin.
2: Orangnya kok kan emang mau itu bersihin di kebun situ lah.
1: Oh.
0: Mungkin kalau sekarang itu bagus kalau enggak lapor orang tuanya ya.
2: Iya sih.
0: Kalau sekarang lapor orang tuanya bisa panjang loh itu.
2: Enggak pak, kalau sekarang bisa kriminal dipenjarain.
0: Ya, makanya.
1: Iya.
0: Karena anak dulu tuh kayaknya kalau mau lapor orang tua tuh malu ya.
2: Dulu itu
1: lebih takut sama orang tua kayaknya.
0: Iya kayaknya.
2: Dulu itu
1: dilaporin malah digebukin sama orang tua.
2: Nah,
1: bukan dibela.
2: Bener.
0: Iya sih.
1: Kalau sekarang dibela. Meskipun salah, tetap dibela.
2: Dulu ketika salah, ya. Awalnya mereka orang tua itu enggak asal mukul. Kalau emang kita yang salah, udah pasti habis, Pak. Udah pasti habis.
0: Kalau lu terparah apa, Yan? SD waktu SD. terparah deh.
1: Terparah apa ya? Ya sih mau sih.
0: Sampai kita ngambilin kita anak orang.
1: Enggak sih, enggak. Terparah ya itu yang nyuri SPP itu aja terparah.
0: Oke, cukup ya, oke. Kita ke SMP. Pertama aku kenal Rian kelas 2 SMP. Kelas 1 enggak ada nakal-nakal aku. Enggak ada, jadi kelas 2. Kelas 2 itu wah, gimana ya?
1: Itu semua
0: ini, ya, ini
1: peminum.
0: Aduh.
1: Pelecehan seksual.
0: Enggak ada.
1: Terus apa lagi ya?
0: Sekarang sebenarnya pelecehan seksual.
2: Oh, iya.
0: Dulu keasikan seksual. Karena mereka fan-fan aja, kita lecehin kan fan-fan aja kan?
1: Ya tergantung sih, dia seneng enggak?
0: Kan enggak. Kan kebanyakan yang kita apa kan ya namanya ya? Bingung juga. Intinya teman-teman kita fan-fan aja yang cewek-cewek gitu. Tapi kenal-kenalanku mulai ini. Dulu tuh kalau guru belum datang,
2: ya. Yeah.
0: Itu satu dua meja 4 orang. Ini selalu kalau enggak ada gurunya pakai meja buat apa namanya? Kotean tuh bahasa Indonesianya ya.
2: Apa ya? Tabuhan apa? Tabuhan.
0: Nah, itu
2: tabuhan di meja.
0: Iya. Itu kalau enggak ada gurunya sampai pulang bisa nyanyi sampai pulang gitu.
2: Anjir.
0: Sama Rian gitu-gitu. Yang lain anak diem-diem kita nyanyi enggak ada yang berani.
1: Tapi yang mulai itu ini Dodi ini.
0: Enggak.
1: Mulai.
0: Kenapa saya?
1: Ayo, potek.
2: Provokator ya.
0: Ini. Jadi 4 orang ini ada aku, Rian ketua kelas. Terus ada
2: ini orang ketua kelas.
0: Ketua kelas dia.
2: Anjir.
0: Ketua kelas dia. Terus ada anak teman kita satu lagi namanya Ira. Kita anggap aja gampangnya kayak ya premannya di kelas lah.
2: Oke.
0: Nah, satu lagi Dakocan kayak tangan kanannya gitu. Berempat ini. Jadi kalau ngapain aja enggak ada yang berani negur. Satu kelas tuh enggak ada. Mau rame. Nah, kalau kita berempat pengen diem, waktu semuanya rame, kita bisa nyuruh diem.
2: Bisa gitu.
0: Karena ada ketua kelas.
1: Itu asik gitu. Bisa gitu.
0: Tapi kalau
1: apalagi
0: kita rame,
1: pas istirahat lah. Istirahat ya, keliling. Ayo mana 1000 1000 1000.
0: Oh iya. Iya. Dia adalah tangan kanan para pemalak.
2: Jadi SMP udah malak ya?
0: Menganjing dia.
1: Enggak, ini
0: aku enggak ikut.
1: Ini yang diajak ya Dodi ini yang.
0: Enggak, aku enggak ikut.
2: Mungkin malaknya.
1: Oh enggak, iya.
2: Iuran kelas, iuran kelas.
1: Jadi semua aku orang tiga ya. Dodi nunggu di kelas. Nunggu setoran maksudnya. Dia yang
2: luas. Dia bos. Dia bos.
1: Dia yang nyuruh dia itu.
0: Enggak mungkin dong, enggak mungkin. Dan asiknya lagi nih Fit, dari kan aku, Rian, ada teman kita namanya Ira, terus Fajar kita panggilannya Dakocan. Nah, ada yang spesial dari Dakocan ini sebenarnya. Apa dia tuh? Ini bapaknya kenal salah satu guru.
1: Ya, Pak Marwo. Jadi, Arwoto. Ya. Itu sudah
0: jadi, almarhum. Kita udah kebal sama murid lain, kebal sama guru juga.
2: Anjir.
0: Jadi kalau nakal ada Dakocan tuh kita agak-agak apa kebal gitu loh.
2: Safe ya, safe.
0: Iya.
2: Safe.
1: Meskipun dihukum dari guru ya enggak seberat yang lain lah.
0: Iya, enggak berat. Kayak dihukum tuh buat formalitas gitu. Itu kenakalan ringan. Nah, mulai berat Rian sebenarnya. Berat banget dia.
1: Kok seberat sih?
2: Ngapain tuh? Mulai memperkosa orang itu.
1: SMP kelas 1 itu diem.
0: Kelas 1 ya. Kayaknya kelas 1 diem semua deh.
1: Diem sampai juga diem. Aku pernah kelas 1 itu ranking 1 loh di kelas 7B itu.
0: Enggak. Gak mungkin.
1: Ada piagamnya nanti tak kasih tahu. Ini ada piagamnya kok sih enggak mungkin.
0: Kok bisa aku enggak tahu? Kok bisa aku enggak tahu?
1: Lah kamu enggak tanya. Masa saya beritahu nanti dikira saya sombong.
2: Waduh.
1: Saya ranking 1 masa.
0: Gak mungkin. Gak mungkin dong ya.
1: Ya nanti saya bukti.
0: Ceweknya 7B siapa? Yang ada di 8B.
1: Ceweknya 7B yang ada di 8B.
0: Heeh.
1: Agnes.
0: Oh, pintaran Agnes memang lu kan.
1: Tapi yang ranking saya. Buktinya ya semua tergantung bukti,
2: bukan mungkin karena dekengan itu ketua. Ketua yayasan.
0: Iya
1: ya. Oh iya apa
2: ya, bener ya,
0: ponakan kepala sekolah.
1: Oh iya. Salah ya, tidak
0: enggak. Itu tapi enggak itu Fit sebenarnya.
2: Ntar tadi kan Dakocan kenalan, nah ini juga kebal hukum cu.
0: Enggak, malah ini lebih parah kalau kena hukuman
2: ya?
0: Enggak kayak Dakocan. Iya,
2: kirain kebal hukum.
1: Enggak
0: kena badannya sendiri malah. Pokoknya enggak ada perbedaan lah. itulah namanya kepala sekolahnya Pak Barmin. Pak Barmin nggak beda-bedain gitu. Oh. Tahu ponakannya nakal ya dihukum juga kalau Pak Barmin.
2: Oh, I see.
0: Tahu juga.
2: Berarti itu kepala sekolah bedain, yang patut didukung.
0: Nggak ada manfaatnya dia.
1: Dulu yang lucu itu kelas 2. Ingat gak kamu yang nyurik? Oh, kelas 3 sih.
0: Yang 3H, 3H, 3J atau 3H? 3J.
1: Eh, J, iya benar J.
0: 3J. 9J.
1: I, salah I.
0: Oh, 9I.
1: 9I.
0: 9I.
1: Yang kasus di lab komputer apa? Nyuri kaos kaki yang baru itu.
0: Di lab komputer ada beberapa kaos kaki masih dibungkus.
1: Iya, yang buat mahasiswa baru, ada seragam-seragam juga.
0: Siswa.
1: Iya, siswa baru. Buat siswa baru. Hmm. Nah itu terus besoknya kan ketahuan
0: yang nyuri anak 9I.
1: Iya.
0: Lu, Rira.
1: Iya, Rira itu yang komplotan ya. Roland, terus apalah, banyak kok anak. 10 lah kalau gak 11.
0: Oke.
1: Nah terus kan di anu apa, disuruh masuk ke kelas satu-satu mulai dari A sampai C. Nah itu disuruh minta maaf. Kayaknya aku pernah kok masuk ke kelasmu juga.
0: Ya harusnya atau, dan itu kelas 9 tuh ada 10 kelas. Jadi dia harus masuk 9 kelas.
1: 9 kelas.
2: Buat minta maaf.
0: Buat minta maaf. Nah,
1: tapi yang lucu gini, kan waktu sebelum disuruh ke masuk ke kelas 1 apa? Semua kelas-kelas. Disuruh baris ke lapangan.
0: Sama ada Pak Barmin tuh.
1: Ya sama Pak Barmin suruh baris lapangan. Itu kan ditendang itu apa?
0: Kaki. Betis.
1: Betis. Betis kan satu-satu ditendangi sama Pak Barmin.
0: Nah. Lu juga.
1: Pas di depan saya lihat muka saya dilewat. Sebelah saya Ira, Ira yang kena dua kali.
0: Oh iya. Emang iya.
1: Ira yang kena dua kali.
2: Kiri sama kanan.
1: Semuanya satu-satu.
2: Enggak tega keponakannya.
1: Jadi data saya diambil Ira sih. Biarin aja enggak apa-apa.
0: Terus enggak ada hukuman di belakang enggak ada?
1: Enggak ada.
0: Dilaporin orang tua enggak?
1: Enggak. Ya cuma di sekolah aja ya, urusan sekolah ngapain dibawa ke rumah.
0: Iya sih. Enak banget anjing. Itu aku enggak tahu kalau itu.
2: Anjing.
0: Terus Ira bilang apa?
1: Itu aja sih.
0: Ira bilang apa?
1: Ira ya enggak, ya kaget sih lu. Aku kok dua sendiri gitu katanya. Itu jatah saya, Bos. Kamu ambil aja. Anjing katanya.
0: Iya. Yeah. Dan itu aku waktu kelas 9 kami beda kelas fit. Jadi tiba-tiba komplotan dia masuk minta maaf ngapain? Ternyata ada cerita lucu di belakangnya. Tolong, kenapa nyuri kaos kaki gitu loh.
2: Nyuri itu yang
1: sebetulnya gini, yang awalnya itu kan Roland. Roland itu nemu di belakang lab kan ada lemari.
0: Iya.
1: Dibuka, ya kan enggak dikunci, dibuka. Ada kaos kaki langsung dibuka plastiknya itu, dibagiin semua. Langsung dibagi.
0: Ya,
1: dibagi semua ya. Kan siapa yang enggak mau kalau barang gratis baru? Yang langsung dipakai semua.
2: Jadi enggak ngerti asal usulnya.
0: Enggak, sebenarnya ngerti cuman ya udahlah kayaknya. Ngerti kalau nyolong kan? Ya,
1: tahu lah.
0: Emang gila emang. Wak. Udah gitu. Lagian kaos kaki lagi udah kayak ya.
2: Mungkin dulu kaos kaki itu harga paling berharga, Pak. Harta paling berharga.
0: Enggak. Enggak, emang dia kalau nyolong emang kayaknya kesenangan aja.
1: Bukan.
0: Lu pernah nyolong barang punya teman enggak?
2: Enggak pernah, Pak.
0: Kalau
1: kalau yang barang pernah.
0: Ya kalau itu ya jangan lah ya.
2: Jangan.
0: Oke. SMP fit.
2: Gua di SMP kagak nakal tuh. Nakal gua standar.
0: Nakal
2: anak sekolahan ya.
0: Nakal mode fun tuh gimana?
2: Enggak, nakal standar anak sekolahan itu yang enggak ngerjain PR doang. Udah, enggak ada lagi, Pak.
1: SMP?
2: Ya serius.
1: SMP enggak ngerjain.
0: Dia SMP, aku, SMP negeri 2 dia.
2: SMP malah dia.
0: SMP anak pintar-pintar.
2: Serius diem.
1: Oh. Tiap pagi enggak ada yang ngerjain PR gitu.
2: Ya kan iku yang ngerjain PR, makanya itu. Ngerjain PR di kelas.
0: Kenakalanmu ngerjain PR di kelas.
1: Iya, udah itu aja.
2: Udah
1: kok
2: itu aja.
1: Asik banget sih.
2: Iya, Pak, gak asik banget. Tapi menurutku SMP itu kehidupannya menurutku paling asik.
0: Kok bisa?
2: Karena bisa kenal temen yang satu frekuensi.
0: Oh,
2: nge-game okay. Bareng. Main-main bareng kemana-mana berempat. Nah, itulah. Menurutku paling asik daripada SMA.
1: Kalau SMP kita enggak ada ya yang satu frekuensi.
0: Satu frekuensi itu definisinya gimana maksudnya?
1: Maksudnya itu, hobinya sama.
2: Ya, hobinya sama.
1: Kesukaannya sama.
0: Ya kita berdua sama. Dong. Hah? Kita sama-sama suka musik dong.
1: Iya.
0: Gimana
1: iya.
0: Sih?
1: Pacar ya musik ya jaranan.
0: Musik juga.
1: Ya,
0: Sefrekuensi.
2: Udah gak ada lagi nih, karena kan apa? Kalau di rumah mungkin waktu SMP ya masih main main ke sawah, ya maling-maling buah-buah gitu.
0: Kayaknya maling tuh, maling buah tuh sudah menjadi bagian dari hidupmu.
1: Enggak, bagian dari semua hidup manusia. Enggak ada yang manusia enggak pernah nyuri, itu enggak ada. Meskipun apalah buah apa mangga.
0: Kalau buah
1: waktu kecil.
0: Ntar dulu aku ingat-ingat.
2: Pelem-pelem. Ada mangga-mangga pasti pernah dong. Masa enggak pernah?
0: Aku tuh enggak bisa manjat.
1: Enggak, kalau Dodi ini saya tahu dia pernah nyuri apa.
2: Apa tuh?
1: Nyuri apa? Kapur dari kelas sebelah.
2: Parah banget tuh.
1: Kan di, kan waktu pelajaran. Dodi, kamu yang piket sekarang hari Selasa misalnya. Yang piket siapa? Dodi, Bu. Oh ya, ambil kapur di ruang guru. Ini enggak diambil, enggak ngambil di ruang guru, di kelas sebelah.
0: Iya,
1: biar kelas sebelah yang ngambil di ruang guru.
2: Parah bener lu, Cuk.
0: Oh, maling pernah dong. Kebiasaan kita kan Rian ini ketua kelas. Tugas ketua kelas adalah perwakilan ya, pokoknya gak tahu kebagian hari apa, aku lupa. Tugasnya adalah waktu istirahat, absen yang di kelas sama kelas-kelas lain semuanya, 10 kelas nih. Kelas 8 kan ada 10.
1: Oh iya, diambil ya.
0: A sampai J harus diambil semuanya.
2: Absennya?
0: Absensi. Diantar ke BP. Terus di BP ngobrol tuh sama guru BP. Jadi udah akrab ya, ya sama guru BP. Nah, kadang aku ikut Rian, kadang Rian temenin siapa ke kelas-kelas orang. Ini yang membantu aku sampai SMA, Fit. Jadi dari kelas 2 SMP sampai lulus SMA gak pernah beli pulpen aku.
2: Kletu ya, maling pulpen ya?
0: Gak pernah beli pulpen.
2: Maling pulpen ya.
0: Stoknya adalah dari kelas 2 SMP.
2: Anjir.
0: Stoknya dari kelas 2 SMP. Udah kelas 3 gak nyolong lagi.
2: Lu pasti bawa pulang pulpen, lu karetin gitu ya.
0: Banyak. Jadi ya ya kayak kayak kalau ditaruh dalam gelas gak cukup lah. Dan itu buat aku doang, buat selalu dibagi 4 orang.
2: Wah anjir.
0: Itu gila sih.
2: Ngomong-ngomong soal BP ya, gua dulu sering keluar masuk BP dan hampir dikeluarin
0: SMP.
2: Iya. Gara-gara enggak ngerjain PR.
0: Aduh.
1: Aku tak kira ngambil.
0: Negeri.
1: Tak kira nyuri pulpen tadi.
2: Pulpen gua hilang mulu iya.
0: Ya bagus dong.
2: Iya, lu yang ambil ya?
0: Enggak dong. Jadi kalau kita waktu masuk kelas mau kan mau masuk kelas di mana absennya? Oh, di meja kita ambil. Jadi aku mau masuk kelas di mana nih pulpennya nih? Kalau kelihatan oke, okay, ambil keluar. Dan itu tiap hari selama 1 tahun.
2: Gua dulu juga gitu, Cuk. Habis pelajaran ya, buku masukin. Nah, pulpen tuh kelupaan, ketinggalan di meja, datang-datang anjir hilang dong. Datang-datang. Kampret.
0: Kayaknya nah itu aku nyuri ya. Pernah dong.
2: Iya, pernah.
1: Ya, pulpen sama kapur.
0: Enggak kapur dong anjing. Kenapa nyuri kapur coba?
1: Ya kan enggak, kelas sebelah itu sama aja nyuri.
2: Lu pernah enggak sampai disuruh
0: itu minta anjing.
2: Disuruh laporan sehari sekali ke BP?
0: Enggak dong.
2: Gue kelas 3 suruh gitu, Cuk.
0: Karena PR itu tadi.
2: Yeps.
0: Negeri.
1: Ketat ya, ketat. Ya.
0: Ketat.
1: Jadi pulang susul apa dijemput ayah, ibu gitu. Gak asik kita gitu, pulangnya cuman. Gimana dulu?
0: Kita selalu dijemput supir.
1: Iya,
2: mobil. Oh, mobil.
0: Pick up.
2: Wah, sama tuh.
1: Pick up truk.
2: Sama, tapi gua enggak sering.
1: Kadang sering lupa. Berangkatnya bawa apa? Sepeda.
2: Sepeda.
1: Pulangnya naik pickup. Sepedanya ketinggalan di
0: sekolah. Kalau bahasa kita sih gandol namanya ya.
2: Ya gandol.
0: Atau bahasa Indonesianya
2: nebeng.
0: Nebeng tuh dengan izin. Kita tuh tanpa izin.
2: Langsung oh, lari, lu tanpa izin langsung naik.
0: Lalu kira yang punya mobil pickup mau, enggak mau mereka. Tiba-tiba ketika mereka jalan di depan ada anak-anak SMP tengah jalan, pickupnya mandek, di belakang naik semua.
2: BTW itu dulu di SMA lu itu sempat masuk berita. Loh.
0: SMP dong.
2: SMP ya SMP. Memang. Masuk berita lu.
0: Memang. Udah rebel dong.
2: Rebel. Kalau gua dulu juga sempat kayak nebeng-nebeng gitu ya, gandol-gandol gitu, tapi dengan izin.
1: Nah, itu bukan gandol kan, izin itu numpang.
0: Ya nebeng
2: ya, numpang tadi. Nebeng ya. Ya kan sama aja tapi ya dengan izin. Soalnya takut ada kasus kan dulu yang anak gang sini yang dulu waktu nebeng enggak izin kemudian dia mau turun gak diberhentiin, akhirnya lompat kemudian meninggal tuh, tau gak ceritanya?
0: Ada ya, anak-anak mungkin anak-anak ada kayaknya, kayak pernah denger tapi
2: ada tuh dia jatuh kemudian yang nggak tahu meninggalnya kayaknya di rumah sakit.
0: Oh,
2: nah, itu seumuran lu kayaknya kalau nggak tahu. Dari situ gue nggak berani kalau nggak izin, jadi mau nggak mau nunggu lama nggak apa-apa asal izin. Dan teman-teman gue di situ ya sepakat akan hal itu.
0: Oke, cukup tragis ya. Tapi aku, kalau aku pribadi ya terkadang itu gandel itu, cuman jarang. Aku kadang bawa sepeda, sama Rian juga bawa sepeda kadang ya, ya gitu sih. Aku SMP tuh jarang sekali pulang nginep rumah Rian ya. bukan kenakalan ya, karena diizinin ya. Di sini SMP juga kelas 2 pertama kali kenal minuman keras diajarin sama Rian. Jujur bisa. Saja
1: tidak bisa.
0: Sekarang
1: tidak bisa dipungkiri maksudnya.
0: Iya betul sekali.
1: Kamu ini belum selesai ngomong udah di
0: dia ngajarin.
2: Itu pertama kali minum miras ya?
0: Dua.
2: Ngomong-ngomong
0: dua.
2: Merokok lu pertama kali umur berapa lu? Kelas berapa deh?
0: Aku yang paling telat ya? Aku yang paling telat.
1: Kalau aku kelas 4 SD pertama kali.
0: Udah gila. SD.
1: Udah pertama kali.
2: Kok bisa ceritanya tuh gimana tuh kok bisa mengenal rokok?
1: Kan ada temen itu lebih tua sih, tapi masih satu kelas sama saya. Dia gak naik kelas itu 3 tahun, 3 kali gak naik kelas.
2: Oh masih satu apa ya, satu kumpulan
0: yeah, satu kelas, satu kumpulan. Satu kelas. Yeah. Gak naik, oke okay. Selisih 2 tahun.
1: Selisih 3 tahun.
0: Seharusnya
1: okay. Dia kelas 6 tapi masih satu kelas, kelas 3 dengan saya. Ya itu yang ngajak pertama kali. Diajak beli apa ya, rokok apa itu, Puas kalau gak salah. Rp1.000 dapat satu pak isi 12.
0: Oh iya, tahu
2: plastik doang, plastik putih,
1: bening. Nah itu yang pertama kali diajak. Tapi ya gak kayak sekarang yang tiap hari itu, enggak. Ya cuma seminggu sekali gitu aja.
0: Berarti bukan kecanduan, cuma pengen nakal
1: iya,
0: doang.
1: Iya pengen nakal doang sih.
2: Soalnya penasaran, dulu ada penasaran. Stigma pak, kalau merokok itu keren pak.
1: Enggak sih.
2: Zaman dulu.
1: Enggak sih, enggak gitu sih. Cuma pengen apa ya? Pengen penasaran aja.
2: Kalau dulu kan
0: aku keren, iya, gitu. Aku pernah merasakan itu.
2: Stigma.
0: Pernah. Dan aku di perkumpulan termasuk yang telat. Aku di kumpulan aku doang yang enggak ngerokok. Iya ya.
1: Pertama kali kamu ngerokok kelas berapa?
0: SMA dong.
1: Oh, SMA.
2: Seriusan enggak
0: SMA? SMA aku. Oh. Pertama kali ngerokok.
2: Iya.
0: SMP pernah.
2: Oh, tapi nyoba-nyoba.
0: Nyoba. Wah, suka enak gitu loh.
2: Oh.
0: Terus SMA ya. SMA. Ngikut Rian lagi. Duh. Emang kan. Iya. Rokok kita LA waktu itu. Masih Rp500 satu batang.
2: Oh, udah zamannya LA.
0: Iya. Dia dulu rokoknya sebelum LA kan ini Inter yang satu batang 500. Terus naik LA-nya yang satu batang 500.
1: Kita cari yang murah aja deh.
0: Oh iya bener. Sampai skor. Pokoknya 500-500 yang dibeli. Aku termasuk yang telat. Jadi emang aku gak nakal Fit. Aku tuh baik orangnya. Aku tuh
2: di SD berarti
1: memuji dirinya sendiri.
2: Pertama kali itu
0: pertama
2: kali di SD juga. Kelas 5 kalau gak kelas 6.
0: Pertama kali ngerokok berarti. Terus gak lagi.
2: Itu terus pak. Rokok terus tuh.
1: Setiap hari.
0: Waduh gila.
2: Tapi di tongkrongan ya kita beli patungan. Beli dan itu rokoknya itu zaman dulu ada black tea, tahu enggak?
1: Oh tau. Iya tahu. Black tea.
2: Nah, yang kita beli sampai merah. Black tea. Patungan beli black tea, ngerokok bareng. Itu aku ngerokok kemungkinan kelas 5 sampai kelas 6 lah. Kemudian berhenti. Dari situ enggak merokok lagi, baru merokok lagi itu SMA kelas 3 habis lulusan.
1: SMA kelas 3. Kalau aku yang ngerokok aktif, mulai aktif itu kelas 2 SMP. Ya semenjak kumpul sama Dodi.
0: Enggak dong.
1: Aktif.
0: Aku aja enggak ngerokok. Hari. Berarti masa PMPO, klub motor legendaris di dunia. Pokok murid. Kan tergabung dalam klub motor tersebut. Belum ada prediksi itu. Apa itu prediksi? Belum ada
2: prediksi. PMPO jaya.
0: Enggak ada.
1: PMPU, ha.
0: Itu lu udah ngerokok berarti?
2: Udah, tapi yang rokoknya di lingkungan Itu udah berhenti, Pak. Hah? Itu SMP, Pak.
1: PMPU masa SMP ini?
0: Harusnya sih SMA, SMA ya.
2: Di, SMA ya?
1: Iya, farmasi.
2: Itu udah berhenti dong. Oh, iya SMA ya? Udah berhenti dong. Gua enggak merokok itu. Okay. Gua merokok aktif itu ketika mau masuk kuliah itu, SMA habis lulusan.
1: Sekarang?
2: Sekarang udah berhenti ya, Pak. Berhenti. Karena ingin hidup sehat.
0: Nah, aku juga sempat edik ke rokok, sekarang juga udah berhenti. Udah berhenti, iya kan? SMP kenakalanku paling paling nakal yaitu mabuk sih, mabuk.
2: Gua enggak pernah.
0: Enggak pernah.
1: Kalau saya sih sebenarnya enggak setuju adanya rokok itu.
2: Iya, kenapa tuh? Kenapa tuh? Ini asik nih, asik nih, asik nih.
0: Juk mertua.
1: Setuju. Enggak, bukan juk mertua. Kira, makanya iya. Karena nggak setuju ini rokok saya bakar satu-satu sampai habis
0: karena mau bakar pabriknya nggak bisa
1: ya, nanti kriminal lah ya.
0: Ini mertua yang cewek apa yang cowok ya kira-kira? Yang cowok,
2: yang
0: berarti
2: cowok. Ya. Yang cowok kan merokok sama-sama perokok. Jadi ketika bapak mertuanya dia, bapak ibu ngobrol di depan, kemudian dia duduk-duduk teras, kemudian bapaknya ngejuk gitu ke ibunya gitu.
1: Enggak, bapak mertua nggak ngerokok dia. Enggak ngerokok, enggak ngopi.
0: Oh iya. Hmm. Oh, hidup sehat. Hidup sehat. Ya? Bangun pagi.
1: Oh, tidur malam.
0: Iya dong. Iya.
2: Itu kayak bapakku tuh.
0: Berarti sehat. Di rumah mertuamu itu enggak ada yang ngerokok kecuali lu sendiri. Dan enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa. Yang ngopi di serumah itu ya aku aja. Ngopi, rokok itu aku aja.
0: Dibikinin istri kan sekarang ya.
1: Aduh. Ada yang bikinin.
2: Lu waktu masa itu dibolehin gak merokok? Hah? Dibolehin gak merokok sama orang tua?
0: Boleh. Waktu kelas berapa nih?
2: Ya waktu pertama kali itu. Enggak, ya waktu jadi perokok aktif. Bener-bener perokok aktif.
0: Boleh, SMA udah ngerokok aku.
2: Oh udah dibolehin ya?
0: Boleh
2: itu, sama SMA. Apa masih sembunyi-sembunyi dulu?
1: Aku yang dibolehin itu pertama ketahuan pas ngerokok sama Dodi.
2: Oh dia di depan PS.
1: Di goblok. Aku
0: di depan PS ya?
1: Dwi sama Dwi.
0: Bertiga sih kemana-mana selalu bertiga.
1: Ya, kepergok megang rokok mau buang kok. Sayang masih panjang ya udah dipegang aja sama.
0: Dan ini sih sebenarnya kami ini Fit, tangannya udah terlatih untuk nyembunyiin rokok tapi tetap dipegang.
2: Oh, ditaruh belakang gitu.
0: Ditaruh belakang. Jadi kalau ada tetangga lewat, taruh belakang jari sebenarnya udah enggak ketahuan. Nah, ini pas enjoy, tangan rokok udah di tangan di antara jari, ya. Aku sendiri pas ngisep lewat dong. Tangga ya kalau enggak salah, apa tetangga. Jadi aku ngisep sambil ngelirik orangnya gitu.
2: Itu mau nahan asap enggak bisa tuh.
1: Ya udah, biarin wis.
0: Jadi lewat terus. Cok, langsung gitu semua.
2: Itu. Cok, sambil keluar asapnya gitu.
0: Iya, udah nggak bisa dihindarin.
2: Jadi gitu. Gue bisa bayangin cuy.
0: Udah nggak bisa dihindarin, jadi ya udah sih.
2: Kayak gitu. Oh berarti dari awal udah boleh ya? Gua itu dibolehin ketika mau berhenti rokokan, mau berhenti merokok malah.
0: Malah boleh.
2: Ketika itu
0: 2018 berarti ya?
2: Sekitar 2018 awal lah, Januari lah. Sekitar Januari itu
0: ketahuan.
2: Ketahuan dibilangin cuma. Lu ngerokok ya? Iya, ngerokok jangan banyak-banyak dikituin. Waktu ibu masak tuh, lu tahu kan masak goreng-goreng tahu bau sutil. Gua takut kalau dilempar, Cuk. Kan panas, Cuk. Kan panas, Cuk. Gua mau itu mau bikin kopi anjing.
0: Ketawanya gimana?
2: Bungkus ya mungkin. Enggak, karena ya bau lah. Tahu lah dari bau lah. Kan di rumah enggak ada yang merokok kan, dan gua dulu ngerokok di kamar. Tahu, abis itu malah setelah dibolehin, gue berhenti cuy. Sakit itu.
1: Udah dibolehin berhenti.
2: Berhenti. Karena sakit lah, faktor sakit.
0: Sakit.
1: Oh, karena sakit. Kalau ketahuan ngerokok di sekolah pernah nggak?
2: Wah nggak pernah sih. Nggak. Di sekolah kan di sekolah nggak pernah ngerokok gue pak.
0: Oh pernah SMA aku, tapi SMA aku kan rebel. Tahu sendiri lah. Tahu sendiri.
2: Oh iya sih.
1: Tahu. Bebas ya.
2: Ini nih yang negeri nih.
1: Negeri apa?
2: Negeri ya,
1: luar negeri.
0: Luar negeri.
2: Tapi kan ketat,
0: tapi kan ketat sekolah dia. Swasta yang ketat dia.
1: Pernah 3 kali ya ketahuan.
0: Hukumannya?
1: Yang pertama itu disuruh nguras sama
0: kamar mandi.
1: Nah, tapi pakai sendok.
2: Oh.
1: Lu pakai sendok.
0: Serius itu?
1: Iya, serius.
0: Diawasin.
1: Enggak diawasin sih, enggak yang ngawasin bukan guru, ada sih siapa? Satpam. Kan kamar mandi deket pos satpam itu ceritanya. Jadi apa kesiswaan ya namanya.
2: Oh iya, kesiswaan. Ya,
1: kesiswaan itu minta tolong satpam suruh ngawasi. Ini kalau nanti pakai apa?
2: Gayung.
1: Nanti bilang saya penuhin lagi apa?
2: Paknya.
1: Heeh, pak kamar mandi. Oh iya, jadi terpaksa deh. Oh, anak tiga kalau nggak salah itu pakai sendok tiga.
2: Berapa lama pak?
1: Pokok jam 9 pagi selesainya jam 3 sore.
2: Anjing, anjing. Dua, 6 jam cu,
1: 6 jam baru cu. Baru habis.
2: Gila cu, pakai sendok cu.
1: Yang jam. Kedua ketahuan kedua ya sama ngerokoknya di kamar mandi. Yang pas, kedua itu suruh apa sekojam. Ya sekojam kan biasanya sekojam 50 gitu kan hitungan. Yeah. Itu enggak, sekojam 20 menit. Gak boleh berhenti selama 20 menit. Gak tahu jumlahnya berapa. Sekojam 20 menit.
2: Pasti dulu itu kalau rokok itu pasti kenapa ya di WC ya? Di kamar mandi ya? Kalau musim-musim.
0: Ya masa di kelas?
2: Ya enggak dong, harusnya di luar sekolah dong. Enggak boleh keluar
1: kan
2: ya?
1: Waktu istirahat kan istirahat. Habis makan kan enak.
2: Oh ya makan. Mungkin karena SMK ku beda ya. Dulu itu kita boleh keluar kalau istirahat. Nah kita itu ke warung sebelah sekolahan. Kita tuh pernah ketahuan guru. Tapi aku gak ikut ngerokok, aku cuma nongkrong aja situ. Teman-temanku ngerokok, ketahuan guru. Dan ketika itu dipanggil, cuma dibilangin gini doang, kalau lu ngerokok lepas alma matermu, kalau enggak pakai jaket biar gak ketahuan lu anak mana gitu.
0: Soal faktor kenapa boleh keluar tuh kayaknya aku ngerti Fit. Aku juga boleh keluar SMA aku karena SMA kita kecil.
2: Yep. Oh betul.
0: SMA nasional ya disebut dah. Sekolahnya Rian.
2: itu tadi bukan sekolahan sebenarnya.
0: Itu gede anjing.
1: Nama disamakan.
2: Iya gede. Iya gede, Pak.
0: Itu gede.
2: Ya mungkin karena ikut itu ya.
0: Iya, karena
1: itu. Terus yang ketiga, yang ketahuan ketiga itu wah malah serem itu. Suruh bersihin semua kelas dulu. Kelas jurusan TKJ itu enggak sih? Kelas 2 SMK ada 12 kelas.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, itu selama seminggu sepulang sekolah suruh nyapu sama ngepel 12 kelas.
2: Anjing.
1: Itu yang ketiga, ketahuan ketiga.
2: Hukumannya benar-benar fisik ya?
0: Iya, fisik.
2: Habis ambil merokok. Lu fisik lu.
0: Kayak ya lu habis ngerusak paru-paru sekarang olahraga gitu loh.
2: Iya. Kejem cu. Enggak kejem sih.
1: Dan yang lucu kalau anak-anak ditanyain sama guru-guru ini, kamu ngapain kok masih di sini belum pulang? Ini Bu ekstrakurikuler. Apa cleaning service gitu saya. Gitu ada guru yang kurang ajar ini. Oh iya nanti di ruang guru sekalian gitu. Ini ekstrakurikuler. Cleaning service.
0: Tapi ya sekolahnya emang gitu sih. Aku lihat teman-teman Rian waktu STM tuh ya jago di bidangnya.
2: Oh iya. Ya,
0: kebanyakan emang jago di bidangnya. Emang keren lah. Ya kalo wajar kalau hukumannya kayak gitu.
1: Iya sih. Kalau anak dulu itu apa ya, bener nakal tapi pinter lah. Ada apa
0: nakal.
1: Masih imbang lah, masih imbang.
2: Kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Jawanya sumbut.
1: Sumbut iya. Sumbut bik nakali ya.
0: Oke. Iya. SMA enggak, aku enggak nakal. Muridnya pun dikit, pengalamannya dikit. Ya main cewek aja kayaknya.
2: Mungkin SMA emang waktu kita main cewek, Pak. Gue nakalnya nakal ke cewek, Pak.
0: Iya, Rian juga mulai LC-LC kan?
1: Oh, enggak, belum. Saya
2: dia semenjak LC-LC di Wendes mungkin.
1: Semenjak masuk ITN.
2: Oh, kirain
1: kesebut.
0: Udah enggak usah malas sensor-sensor juga udah menit berapa.
2: Bodoh amat. Aku kira semenjak dia kuliah. Kuliah yang di itu tempat kita ngopi dulu tuh.
0: Emang iya.
2: Dia kan kuliah S1 di sana tuh. S1 ya?
1: Iya.
0: D1 ya, oh iya D1.
2: Kita ngopi. Ya, sebut aja gitu.
0: Sebelah Wernes. Tempat kita ngopi ya.
1: Oh iya.
0: Tempat kita ngopi sebelah Wernes.
2: Iya.
0: Kuliah dia dekatnya tempat kita ngopi kan.
2: Iya, UM.
0: Oh iya benar juga sih.
2: Goblok malah UM dong kena. Kok malah kampus gede.
0: Iya.
1: Nakal cewek itu saya mulai itu apa?
0: Kuliah berarti.
1: Sebenarnya sih sebelumnya sudah waktu apa?
2: SMA itu enggak? SMA
1: MIC.
0: Oh.
1: Sama kamu juga.
0: Enggak lah, enggak main cewek lah. Cewek kan cuma satu.
1: Selir kan yang kelihatan.
0: Enggak mungkin, enggak mungkin. Waktu kuliah mungkin sih. Waktu kuliah kita enggak berseberapa dekat soalnya. Jadi aku enggak tahu.
2: Oh, mungkin dia nakal ke cewek itu ketika dia putus itu, Pak. Waktu kita putus bareng-bareng tuh.
1: Emang mungkin.
0: Pernah.
1: Kapan?
0: Ya pernah lah, pernah. Kapannya hampir lupa
2: berurutan,
0: ya.
2: Hampir berurutan kita putusnya.
0: Itu kuliah itu.
2: Itu kuliah. Oh, aku ya, aku
0: kuliah.
2: Oh iya, lu udah kuliah di where itu?
1: Where.
2: Dia kuliah di itu.
1: Di Stisti sini.
2: Lu kan baru lulus. Dia baru lulus. Baru lulus mau yeah. Masuk.
0: Nah, iya sih. Enggak sih, Yan. Kalau waktu band-bandan itu kita SMA loh.
1: Iya ya, SMA ya.
0: SMA.
1: Masuk awareness itu masih main band, masih kah? Masih where itu loh.
0: Aku udah keluar.
1: Aku masih lanjut.
0: Nah,
1: semenjak si
0: Rini,
1: bukan, Muklis.
0: Oh,
1: masuk itu.
0: Kan mantan dia Rini.
2: Iya. Kan band enggak ada hubungannya sama dia.
0: Semenjak vokalis masuk penjara.
1: Nah. Ya, jangan penjaranya jangan disebut lah.
0: Pondokan.
2: Pindah kos, ngekos.
1: Iya,
0: terus
1: udah,
0: bandnya bubar.
1: Enggak pernah latihan, apa enggak ada hubungan. Tahu-tahu dia yang drummernya jadi artis.
0: Mencoba jadi.
1: Iya, mencoba. Terus yang tahu yang udah bebas itu jaga sok kemartis ada.
2: Anjing.
0: Aduh. Kali itu dari dulu sih, dari band-bandan kan juga gitu. Udah jangan gibah.
1: Ya, mungkin lanjut.
2: Era SMA kita emang era-era penasaran sama cewek mungkin ya.
0: Mungkin iya.
2: Gua
0: iya.
2: Dulu di SMK pernah dijulukin playboy, cuk. Padahal enggak punya pacar, enggak punya apa. Dijulukin playboy kan bingung ya.
0: Muka playboy aja.
2: Enggak, gua dulu banyak cetan sama cewek. Cuma cetan doang. Gua ngerasanya
1: udah
2: cuma cetan doang.
1: Playboy.
2: Nah, tapi dicap playboy kan heran
0: ya. Playboy muka playboy aja kayaknya. Kayaknya yang enggak tahu juga
2: sih.
0: Kan.
2: Gak tau sih. Gue dulu pendiam, Pak. SMK pendiam banget.
0: Jadi kalau aku terparah sih mabok ya. Terparah menurutku nakal yang aku lakukan waktu sekolah tuh mabok. Bahkan pas pelajaran gitu. Kalau ya.
1: Waktu SMP
0: sepanjang sekolah ternakal.
1: Pernah apa ya? Paling nakal kuliah aku dulu pernah. Paling nakal itu yang di wear itu.
2: Apa tuh?
0: Waktu di satu.
1: Nah, yang paling nakal adalah cewek sih, main cewek sih.
0: Main cewek. Ya. Kalau sekolah-sekolah
1: waktu mabok sekolah, ya. Iya, mabok. Tapi enggak pernah di dalam kelas kayak kamu.
0: Enggak, aku enggak di dalam. Mabuknya di luar.
1: Mabuk di luar terus
0: pas kelas
1: mabuk minum di luar terus mabuk masuk kelas gitu. Oh iya ya.
0: Enggak minum sekolah gila. Waktu kita SMP aja teman kita nitip minuman keras di kulkasnya penjual pecel kan. Udah gila kali. Udah gila emang.
1: Iya pernah.
2: Gua pernah tuh mabuk di kampus tapi di kampus. Nah, dulu kan zamannya Big Mac masih legal. Ya kan?
0: Iya.
2: Masih legal tuh. Big Mac mah menurutku kan sirup ya. Dia bawa fit temanku gitu. Inilah ada Big Mac samping bawa sloki, Pak. Itu minuman diwadahin di botol
0: taps
2: mie John.
0: Nah,
2: kita itu mau praktikum fisika.
0: Tambahin alkohol berarti.
2: Iya, sama dia ditambahin, Pak. Aku waktu itu ini Big Mac kok tapi rasanya gini ya. Ya udahlah, minum agak banyak. Waktu praktikum yang minum tadi puyeng semua, Pak. Duduk-duduk semua.
0: Iya, iya.
2: Gak ada yang ngakuin praktikum.
1: Tapi gembur nih. Dodi ini pernah
0: ini kibah ini gimana? Apa? Mabuk di mana?
1: Bukan mabuk sih, apa ya? Efeknya efek samping dari pil itu apa?
2: OD. Apa ya? Apa? Berfantasi.
1: Iya, berfantasi di kelas itu pernah.
2: Ngapain dia?
0: Berfantasi.
2: Bayangin apa dia?
1: Lupa sih bayangin apa. Enggak. Pokok dia habis nelen berapa 20 butir atau berapa itu.
2: Anjir.
1: Zaman-zamannya apa distro ya.
0: Oh, iya. Yang ngajarin juga dia.
1: Enggak aku yang ngajarin.
0: Buka dong.
1: Ini
0: kelas 2 SMP itu ya.
1: Dua SMP.
0: Enggak, yang ngajarin aku juga Rian.
1: Pertama penasaran. Beli dong 5 gitu.
2: dulu kan kirain beli satu, beli langsung lima.
1: Duh, dulu
0: satu tuh efek CTM.
1: Iya,
2: oh, cuma ngantuk doang.
1: Cuma ngantuk doang. Lima itu baru apa ya?
2: Agak-agak kayak
0: ya, mabuk,
2: kayak efek mabuk.
1: Fly, fly gitu.
2: Fly.
1: Nah, fly. Bukan mabuk, fly. Fly. Tapi kalau Dodi ini udah mabuk sampai muntah-muntah 20 lah. Pertama 5 beli kurang ini 10 besoknya 15 akhirnya enggak apa langsung aja deh 20 enggak kuat
2: itu ya. Abis gitu ya lu kan dosisnya udah gede tuh, kalau sekarang minum obat ada efeknya enggak sih? Obat bener ya, obat sakit ya?
0: Ada
2: jadi ada. Dosisnya
0: kan,
2: lebih
0: kan bener. Udah hilang efeknya
2: enggak kalau lu kayak pusing terus minum obat gitu dosisnya nambah enggak? Kayak biasanya orang minum satu udah
0: enggak.
1: Iya bisa gitu.
0: Loh, kalau obat biasa enggak, tetap aja. Minum Isagrip juga tetap satu aku.
2: Oh, aku kirain lu minum satu enggak sembuh terus.
0: Cuman kalau obat itu narkotika lah ya.
2: Ya narkotika Pak sekarang, Pak.
1: Ya,
2: nah, dulu enggak.
0: Itu kalau diminum satu ngefek. Mm-hmm. Besok udah enggak. Besok harus dua.
2: Gitu.
0: Dua udah enggak lagi, harus 3, 5, 5, 5. Ntar enggak.
1: Nambah-nambah
0: terus. Aku sampai di titik ngelihat doang udah mau muntah.
2: Anjir itu sampai di titik itu. Hmm.
0: Mungkin kalian juga ngerasain itu. Ngelihat doang udah mau muntah.
1: Aku di enggak sampai 20 sih, 15 aku udah enggak kuat. Habis itu besoknya lihat terus enggak mau.
0: Nah, iya, yang gitu. Mau. Jadi kalau udah kebanyakan sampai parah banget, ngelihat doang udah mual.
1: Udah jadi udah dari kebayang, itu berhenti rasanya malah. Udah kebayang gitu loh, meskipun belum.
0: Udah kebayang enggak enaknya. Jadi udah berhenti itu.
2: Jadi itu mungkin sisi ternakal kalian ya, mabuk sama narkoba.
0: Sebenarnya tadi itu mau saya sembunyikan, si anjing dibuka narko, juga bangsat emang. Aku mau bilang mabuk aja. Kenapa ada pil-pilnya udah bangsat emang.
2: Oh, dibongkar
0: tuh, dibongkar-bongkar sendiri emang anjing. Ya itu parah itu, ya itu terparah sih.
2: Kalau gua enggak sampai kayak gitu sih, paling nakal itu.
0: Coba Fit, enak Fit.
2: Makasih ya. Enggak.
0: Enak kan udah pernah daripada belum terus penasaran.
2: Udah karena gue belajar pengalaman dari temen aja.
0: Ada. Yang SF ada, tuh nggak ada.
2: Ada.
0: Yang L juga nggak ada.
2: L masih. Lu bawa gituan, kena polisi kena lu.
0: Kena.
1: Ada hukumannya.
2: Gue mah pokok paling nakal yang mencuri ya. Tapi dari mencuri itu belajar. Maksudnya belajar buat gak mencuri lagi gitu.
0: Ya kayak bolos tadi.
2: Iya. Udah ya udah pernah lah, ngapain mencuri lagi gitu.
0: Iya.
2: Kalau emang butuh uang ya minta aja ke orang tua, gak usah nyuri duit orang tua.
1: Jadi selama sekolah kamu gak pernah nyobain narkoba atau narkotika?
2: Enggak, karena lingkung temanku ada yang kayak gitu.
0: Tapi
2: ya,
0: gak deket
2: SMA ya.
0: Deket
2: Pak. Oh, tapi ketika dia mempengaruhi aku gak pengen. Karena aku dari dulu punya prinsip gak seneng minum obat. Sakit dikit minum obat gitu gak seneng.
1: No drugs.
0: Iya, no drugs. Tapi sekarang saya udah berhenti. Rian juga udah berhenti.
2: Soalnya
0: Udah benar.
2: Dulu apa ya, bau obat pahit dikit gitu kan itu mau muntah. Waktu praktikum aja pakai masker Pak, biar gak bawa obatnya. Waktu ngerti obat dulu.
1: Ini anak farmasi sama obat alergi ini gimana?
2: Bukan alergi.
0: Gak nyaman dengan bawa obat.
2: Nah kan? Gak nyaman makanya itu. Terus karena lama belajar ya, mempelajari tentang hal itu. Jadi tahu bahwa ya kalau sakit biasa gak usah minum obat dulu gitu.
0: Kita gak sakit Fit.
2: Iya kan,
0: kita minum itu nggak sakit.
2: Iya,
1: kita sehat, minum obat
2: biar sakit.
1: Itu kesalahannya.
0: Tapi udah berhenti, Rian juga udah berhenti.
2: Semua udah berhenti lah.
0: Amer aja lah palingnya.
2: Iya.
0: Sekali-sekali.
2: Amer kita mabuk pun tujuannya bukan buat mabuk ya.
0: Iya,
2: tapi
0: iya.
1: Biar badan anget lah.
2: Ya buat nongkrong biar seru ngobrolnya gitu
0: kan
2: aja.
0: Anggur.
2: Dan kita enggak setiap bulan, setiap hari
0: enggak.
2: Kita bahkan
0: biasanya habis podcast biasanya. Ya ini ntar siapalah berangkat beli.
2: Rusak. Aduh rusak.
0: Jadi buat sobat inspiratif yang belum pernah kayak narkotika enggak usah dicoba. Enggak usah dicoba, enggak usah dibayangin kalau ada kumpulan seperti itu. Kalau nggak bisa menghalau, ya dihindari aja.
2: Ya, lebih baik menghindari.
1: Lebih baik menghindari.
0: Udah urusin aja hidupmu sendiri, nikah, punya anak, mati dah. Nggak usah mikirin negara, bumi datar, nggak usah, nggak usah.
1: Bulat,
0: nggak usah. Nggak usah.
1: Jadi itu, anu, sayang pada energi, energi yang energi kita miliki sayang.
0: Pokoknya kerja, pulang, nongkrong, ngopi, bikin anak, gitu. Ya, yang udah nikah. Ini teman kita udah nikah ya.
2: Yeps.
1: Ya kalian kasihan ya, masih coli ya, pulang. Kerja nongkrong coli gitu aja ya.
2: Kalau pengen beli minta micetnya tuh.
1: Aduh. Ya nanti saya kasih.
2: kata pengepul, katanya pengepul lagi diskon soalnya. Diskon akhir tahun.
1: Apa?
0: 12-12 udah enggak 12 diskon Natal ya.
2: Ini diskon Natal.
0: LC, diskon Natal.
1: Oh, coba cari. Ada loh di bawah
2: 500. Tadi kutanya katanya murah sekarang murah, berarti diskon.
1: Murah.
2: Diskon akhir tahun dan Natal.
1: 300 dua kali ya.
0: Include lagi.
2: Include. Dulu 700 ya?
0: Eh udah dong.
1: Enggak usah dibahas udah.
0: Sudah dong. Sudah ya, Bet. Udah, Bet. Ya, Bet.
2: Itulah tadi keseruan obrolan kita mengenai kenakalan kita waktu masih kecil sampai remaja itu tadi.
0: Ujung-ujungnya ngomongin narkoba. Udah bukan nakal lagi, udah kriminal itu.
2: Ya sih, udah. Bukan nakal ya. Ini kriminal, kelakuan kriminal kita waktu.
1: Dan itu yang kecil. Pertama kali Dodi.
0: Enggak.
2: Kok diterusin? Jangan.
0: Nah, udah, Bet.
2: Ya, sampai jumpa di Potensi
0: episode 7.
2: Iya.
0: Ini kan episode 6.
2: Minggu depan aja lah. Potensi minggu depan. Saya Edit.
0: Berarti enggak tahu mau dipasang episode berapa. Ya. Kasihan. Ya, ya.
2: Saya RJ Dev dan
0: saya RJ Chef
2: dan juga bintang tamu kita.
0: Pamit dong.
1: Saya Rian.
2: Ya, kami pamit undur diri, sampai jumpa di Potensi
0: podcast tentang situasi
2: minggu depan.
0: Anak Wernes ya, anak Wernes.
3: Nat nat nat nat nat nat nat.

0: siang.
1: Kamu gimana sih? Harusnya kan gak terjadi.
0: Ini sudah terjadi. Kamu kok nanggapinnya sambil lalu? Ini salah kamu. Kamu bicara. Harusnya kamu.

0: kamu.
1: Oke, berangkat.
2: Mas, pulang ya mas sekarang.
3: Ini siapa?
2: Istri udah gak melahirkan.
3: Sudah melahirkan?
2: Belum ya, tapi pulang sekarang ya mas.
3: Bisa melahirkan.

Thank you very much.

Thank you. Thank you.

Thank you. Okay. Okay. A one, two.

Thank you very much. Thank you. Thank you.

0: Thanks very much.
1: The solo just guaranteed to make you smile.

0: Request. This is Request.
1: Hai, gue Amir Hamzah dari 99.1 FM, pesona dan Radio Palembang. Sobat Inspiratif, dengerin terus ya, Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

Halloween Species. Saya PKOB dan Anda mesti mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out. Penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, stay tune aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manta, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya stay tune aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin Radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Teobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

kecanduan game. Karena minggu lalu ada yang curhat ke saya, dia mengeluh tentang kecanduan game gitu. Jadi itulah kenapa saya mengangkat tentang pentingnya membatasi atau mengendalikan diri dari game. Bahwa sebenarnya sejarahnya ya, game ini itu hanya untuk selingan ketika kita bosan begitu. Bukan jadi seperti sekarang, game itu jadi apa ya? Jadi kompetitif gitu. Ini sorry kalau misalkan saya ngomongnya juga agak belibet, atau misalkan saya lebih banyak diem karena saya juga sedang cari-cari bahan-bahan tentang kecanduan game ini. Sebenarnya tadi sudah saya simpan gitu ya bahan-bahannya, tapi tiba-tiba lampu mati, terus kemudian baterai habis, ya udah hilang gitu. Jadi sekarang saya lagi nyari-nyari gitu. Tapi sebenarnya tadi saya melihat bahwa ada beberapa kasus tentang game online gitu. Tapi sebelum itu, saya mau bilang kepada kalian, terima kasih yang sudah mendengarkan, dan saya minta maaf kepada kalian yang mendengarkan, atau kepada RJ-RJ atau kru-kru dari Inspiradio yang mungkin saat ini saya tidak bisa maksimal begitu. Nah, ini dia. Ada kasus-kasus tentang kecanduan game. Sebenarnya sudah banyak sekali ya, dan mungkin kalian juga menemukan di orang-orang terdekat kalian, atau mungkin kalian sendiri yang mengalami kecanduan game. Karena memang dengan teknologi yang maju dan teknologi yang tinggi seperti ini, seperti zaman sekarang, itu membuat kita atau para pengguna media sosial atau para pengguna teknologi itu dimanjakan oleh beberapa fitur, bukan fitur ya, beberapa grafik, beberapa hal tentang game ini yang buat kita suka atau

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut! Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tak.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio?
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Rock.
1: Hai, gue Ius Darmawan dari IB Musik Jakarta. Sobat inspiratif, dengerin terus inspiratif.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah.
11: Ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun.
7: Social distancing.
5: Terus
6: physical distancing.
5: Terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.
5: Yeah.